Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah, kembali lagi saya penginjil Fabiola Yustein akan membawakan program Indah bersama Tuhan hari ini secara live. Dan program ini bisa diikuti kembali nanti malam, akan diputar ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi para pendengar yang memiliki pergumulan atau pokok doa yang rindu untuk didoakan, silakan kirimkan kepada kami melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567. Sekali lagi kirimkan di nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, kemudian pokok doa pribadi saudara. Nanti setelah renungan disampaikan, kita akan setiap pokok doa yang masuk akan langsung saya bawa di dalam doa. Pendengar Suara Indah, sebelum kita masuk di dalam renungan kita hari ini, sebelumnya kita siapkan hati dengan satu kidung pujian yang membawa kita untuk kita masuk di dalam renungan kita hari ini. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dihiburkan dengan satu kidung pujian yang menyiapkan kita untuk masuk di dalam renungan kita hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang arti pentingnya mengucap syukur. Untuk itu, mari kita satu dalam doa sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami menjadi satu hari yang juga saat kami datang pada Tuhan untuk bersyukur. Ketika Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh hidup, kami masih diberikan nafas kehidupan, kami masih diberikan kekuatan, kami masih diberikan kemampuan dan semua yang masih kami miliki hari ini, kami mau mengucap syukur. Dan itulah sebabnya kami juga rindu Tuhan, Engkau berkati kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah firman kehidupan itu sendiri. Apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami semua hari ini, kami percaya itulah isi hati Tuhan untuk kami boleh hidup di dalam kehendak Tuhan dan mempercayai Engkau sepenuhnya. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami hari ini dan biarlah firman ini menolong kami untuk kami terus hidup di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan kami berdoa, amin. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan melihat satu ayat Alkitab dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 15. Tema renungan kita hari ini adalah pentingnya mengucap syukur. Kita lihat satu ayat saya mengangkat dari Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-15 yang berkata demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sekali lagi saya baca untuk kita. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saya boleh bertanya di pagi ini, ketika para pendengar bangun pagi, apa ucapan syukur pertama yang disampaikan kepada Tuhan? Atau ketika kita menutup malam, sebelum kita beristirahat, hal apa yang kita ucapkan syukur kepada Tuhan? Ada banyak orang mengabaikan tentang bersyukur. Mereka menganggap bahwa bersyukur itu kalau kita dapat berkat yang besar, kita dapat keuntungan yang besar, kita punya ini dan itu. Artinya segala ucapan syukur itu dikaitkan dengan perolehan atau apa yang kita dapatkan, apa yang membahagiakan kita, baru kita bersyukur. Ada satu kalimat yang mengatakan bahwa ada satu penyembahan yang paling sulit dipalsukan, yaitu bersyukur. Penyembahan yang sulit untuk dipalsukan adalah korban syukur. Karena apa? Bersyukur itu berhubungan antara kita dan Tuhan, relasi kita dan Tuhan. Di dalam kitab Ibrani yang kita baca tadi di dalam ayatnya yang ke-15, kita melihat bahwa kitab ayat ini mengingatkan kepada kita akan satu sikap iman yang sederhana. Sangat sederhana, namun sangat dalam sekali, yaitu bersyukur. Bersyukur menjadi satu hal yang penting. Dikatakan alasan untuk kita bersyukur, dikatakan sebab itu marilah kita oleh Dia. Jadi di sini oleh Dia, Dia ini adalah huruf besar. Artinya oleh Dia, artinya oleh Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Tuhan. Jadi karena Tuhan, kita senantiasa
mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Jadi di dalam ayat ini mengingatkan kita akan satu sikap iman yang sederhana tapi mendalam, yaitu bersyukur kepada Tuhan secara terus-menerus. Di dalam bagian ini, ayat ini juga menegaskan bahwa salah satu bentuk ibadah yang paling nyata adalah mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur bukan hanya dengan kata-kata yang keluar dari bibir kita, tetapi sebagai buah dari bibir dan hati kita, dan memuji Dia di setiap hari. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Jadi kita melihat bahwa sikap mengucap syukur itu adalah kerinduan hati Allah kepada kita. Untuk supaya apa? Kita tahu apa yang Dia kerjakan di dalam hidup kita. Kita mengerti bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kita adalah karena Dia, karena Tuhan. Sehingga dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya bukan hanya di hal-hal yang tertentu, bukan hanya pada waktu kita bahagia, bukan ketika kita mendapatkan hadiah, bukan ketika kita mendapatkan uang yang banyak. Semua kita ukur dengan nilai ekonomi baru kita bersyukur. Jadi bersyukur itu dikatakan dalam segala hal. Artinya dalam kesusahan kita, dalam kesenangan kita, dalam sakit kita, dalam sehat kita, itu merupakan satu sikap di mana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengingat tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, mengingat tentang campur tangan Tuhan. Mengucap syukur bukan hanya ketika kita merasa kita, oh kita sembuh dari penyakit, tetapi bagaimana ketika Tuhan izinkan kita mengalami sakit. Di situ juga kita menempatkan diri untuk kita bersyukur. Karena bersyukur merupakan respon kita kepada Allah. Karena apa? Dia yang sudah menyatakan, Dia yang sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Jadi bersyukur bukan hanya menyangkut masalah kita dapat apa, tapi bersyukur kita merupakan satu sikap ketika kita mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Efesus 2 ayat 8 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Bukan usaha kita boleh mendapatkan keselamatan, melainkan sebagai pengakuan bahwa bersyukur melalui bersyukur kita mengakui bahwa segala sesuatu yang baik datang dari Allah. Ketika kita mengingat kasih kesetia Tuhan, ketika kita mengingat kasih karunia-Nya yang Dia berikan kepada kita, maka ucapan syukur menjadi cara kita untuk merespon pemberian itu. Jadi pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada begitu banyak hal di dalam hidup kita. Artinya seluruh bagian hidup kita menjadi alat untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan bersyukur akan mengubah fokus kita dari masalah kepada pribadi yang besar. Ketika kita menghadapi masalah, coba kita bersyukur. Kita bawa dalam rasa syukur. Artinya Tuhan masih peduli kepada kita sehingga Dia izinkan kita mengalami masalah. Jadi bersyukur mengubah fokus kita dari masalah kepada pribadi yang besar, kepada pribadi yang dahsyat, yaitu Tuhan. Ketika kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan segala sakit penyakit, ketidakpastian, Firman Tuhan mengarahkan kita, mengajarkan kita untuk kita bersyukur. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saudara tahu tentang kisah Ayub. Ketika Ayub diizinkan Tuhan mengalami masalah di dalam hidupnya,
Masalah yang dihadapi Ayub bukan masalah kecil. Bukan hanya masalah sakit penyakit. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan dia mengalami pencobaan, dia di situ diuji. Bukan hanya kepada kekuatan fisiknya, tetapi bagaimana kekuatan finansialnya secara ekonomi habis. Kalau harta masih bisa dicari, tetapi dia harus kehilangan semua anak-anaknya. Ini yang paling menyedihkan. Dan di dalam keadaan yang seperti itu, dalam kondisi yang seperti itu, seharusnya dia mendapat dukungan, kekuatan dari istrinya. Tetapi istrinya justru menyuruh dia, kutukilah Tuhanmu. Ada kekecewaan yang sangat dalam. Ada sakit yang sangat perih. Tapi kita perhatikan apa yang diucapkan oleh Ayub ketika dia tahu dan dia melihat bahwa apa yang dia alami adalah cara Tuhan memproses dia. Dan dia berkata di dalam Ayub 1 ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia tahu segala milik dia, apapun yang ada di dalam genggaman dia, apapun yang menjadi kesukaan dia, apapun yang menjadi kebahagiaan dia adalah milik Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mengambil semua itu, dia tahu apa yang dia harus katakan. Dia hanya bisa berucap, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Artinya dia ada di sebuah kesadaran bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan. Dia sadar betul bahwa hidup manusia itu terbatas. Dia tidak akan hidup selamanya. Sehingga apa yang hilang dari hidup kita, apa yang hilang dari hidup Ayub, kita harus tahu bahwa itu adalah milik Tuhan. Sehingga dia hanya kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sikap bersyukur memindahkan perhatian kita dari satu keluhan kepada pengakuan kita atas semua kebaikan-kebaikan Allah. Allah yang tetap setia, Allah yang selalu menopang. Sehingga dengan demikian hati kita yang dipulihkan oleh Tuhan ketika kita sedang dalam keadaan kecewa, ketika kita dalam keadaan ketidakpastian, Tuhanlah yang memberikan kepastian. Kita diberikan kedamaian meskipun keadaan kita belum berubah. Kita tahu bahwa segala sesuatu kita serahkan kepada Tuhan. Dengan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, maka kita sungguh bisa merasakan bahwa apa yang kita jalani di dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan di dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan saja. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 6, dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 dia katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan.

satu bentuk ibadah kita yang terus-menerus kepada Tuhan. Sehingga di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 berkata, ibadah ini menekankan ucapan syukur sebagai pengorbanan mulut kita. Sebagai bentuk ucapan syukur kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir.

dalam masalah yang paling berat, ada di dalam sebuah tekanan yang paling berat, sulit bagi kita untuk membuka mulut kita, ucapan bibir kita untuk berkata bersyukur. Seringkali terjadi, kita lebih menyalahkan diri, kita lebih menyalahkan Tuhan, kita lebih menyalahkan situasi, kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan keadaan. Ucapan syukur itu harus keluar dari mulut bibir kita sebagai satu bentuk pengorbanan untuk kita datang pada Tuhan bersyukur meskipun keadaannya tidak baik-baik saja. Jadi bersyukur itu membentuk karakter rohani kita, menjadikan kebiasaan bersyukur itu di dalam hidup kita, membawa kita untuk kita melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Kebiasaan mengucap syukur menumbuhkan kerendahan hati dan ketergantungan kita kepada Allah. Dan lebihnya, kebahagiaan, damai sejahtera Tuhan sediakan. Sehingga di dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, Tuhan memberi kita kemampuan untuk kita bisa tahan uji. Pribadi-pribadi yang bersyukur akan lebih mampu melihat tangan Tuhan bekerja dalam bahkan hal-hal kecil, apalagi kepada hal-hal besar. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang bisa kemudian menjadi perenungan bagi kita? Ketika Alkitab memberikan kepada kita tuntunan, dorongan untuk kita terus mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan dalam puji-pujian, korban syukur dari bibir kita yang keluar dari mulut bibir kita yang mengakui tentang kebesaran Allah. Bahkan di tengah-tengah segala kesesakan kita, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita selalu bersyukur. Sehingga marilah kita memulai dan mengakhiri hari dengan bersyukur. Coba para pendengar menyebutkan di dalam setiap hari hal-hal apa, setidak-tidaknya 2 atau 3 hal yang kita syukuri di hari itu. Kita melatih lidah kita untuk terus memberikan pujian, ucapan syukur kita di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah permasalahan kita. Bahkan di tengah-tengah kita bersama-sama dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita, mari kita melatih kita untuk kita berbicara dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tidak hanya kita mengeluarkan segala keluh kesah kita, tetapi mari kita tunjukkan rasa syukur kita bahwa segala persoalan di dalam hidup, masalah yang kita hadapi, ada tangan Tuhan yang terus menggenggam kita. Ada tangan Tuhan yang selalu menuntun kita. Bawalah setiap syukur kita di dalam kehidupan kita untuk kita terus memuji Tuhan. Kita memuji, mengucap syukur bersama untuk menjadi satu pribadi yang tidak hanya bersyukur ketika kita diberikan kesenangan karena apa yang kita doakan dikabulkan, tapi kita bersyukur bahkan di keadaan-keadaan di mana kita belum menemukan jawaban-jawaban Tuhan dari

doa kita. Mari kita tetap bersyukur. Mendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ucapan syukur menjadi alat untuk kita memuliakan Tuhan, yang membentuk kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Iblis tidak suka ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Dia ingin selalu kita, menjerat kita kepada keluh kesah. Tapi ketika kita mengarahkan hati kita, mulut bibir kita untuk bersyukur kepada Dia, kepada Tuhan yang hidup, maka kita tahu ada kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita. Dialah yang mendorong kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi mari kita memulai hari ini dengan terus bersyukur kepada Tuhan. Biarkan ucapan syukur itu menjadi perkataan-perkataan membangun di dalam hidup kita. Menjadi satu ucapan-ucapan yang keluar dari mulut bibir kita, dari hati kita. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita. Mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita jadikan kehidupan beriman kita untuk terus bersyukur di dalam Tuhan. Karena kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan lagi kepada kami tentang pentingnya kami bersyukur. Ketika kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kami untuk bersyukur dalam segala hal, maka kami tahu Tuhan, ketika kami bisa bersyukur dalam segala hal, ada kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan terus menyertai kami dan meneguhkan kami, menghadirkan damai sejahtera dalam hidup kami, sehingga meskipun kami belum melihat jawaban-jawaban dari pergumulan kami, kami tetap percaya bahwa kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, yang akan selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu untuk terus mengingat dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dan Tuhan, tolonglah kami untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Pendengar Suara Indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa kita. Dan terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami. Dan bagi para pendengar yang rindu untuk terus didoakan, kirimkan juga kepada kami SMS atau WhatsApp dengan pokok-pokok doa saudara di nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi. Saat ini kita akan berdoa untuk mereka yang sudah mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami. Ada Ibu Meliana di Batu Jajar, Ibu Ella di Cipadung, dan ada Ibu Iin di Pindad Utara, Bapak Matius di Holis, Bapak Kris di Geger Kalong. Bapak Ibu Saudara yang saya sebutkan namanya, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita serahkan semua pergumulan, sakit, penyakit kita dengan tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala kondisi apapun dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa hari ini Tuhan, ada begitu banyak lagi pendengar Suara Indah yang membawa pergumulan-pergumulan mereka di hadapan Tuhan. Karena menyadari bahwa hanya Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan sejati di dalam apapun yang sedang dihadapi. Dan saat ini hamba berdoa menyerahkan untuk para pendengar Suara Indah yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Ibu Meliana di Batu Jajar. Ibu Meliana yang terus bergumul dengan kesembuhan kakinya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah dan Engkau melawat serta memberikan kesembuhan kepada hambamu ini. Dan biarlah semua proses medis yang dijalani Tuhan pakai untuk menjadi alat kesembuhan bagi kaki Ibu Meliana. Kami berdoa kiranya Ibu Meliana terus menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Doa kami juga kami naikkan untuk anaknya Revalina dalam studinya. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Kami percaya bahwa Engkau yang akan menolong anak ini untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan dan dia boleh menjadi pribadi yang juga Tuhan memiliki pengetahuan yang baik, yang sungguh-sungguh Tuhan dia pakai untuk kemuliaan Tuhan juga. Berkati di dalam pendidikannya dan biarlah kehidupan Revalina diberkati Tuhan. Berkati juga untuk suami dari Ibu Meliana, biarlah Tuhan memberkati dalam semua pekerjaannya. Tuhan buka jalan bagi banyak berkat-berkat bagi keluarga ini. Melalui setiap pekerjaan suaminya, Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan dan berikan limpahan syukur, limpahan berkat di dalam keluarga ini. Terima kasih Bapa, kami juga doakan untuk Ibu Ella di Cipadung. Kami doakan Tuhan untuk Bapak Salim yang sakit diabetes dan sedang menjalani pengobatan lanjutan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan kesembuhan melalui setiap obat-obatan yang dipakai, penanganan medis. Dan terlebih lagi Tuhan juga berikan hikmat kepada Pak Salim untuk Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa menyerahkan untuk kesehatan Ibu Popon. Kami terus berdoa kasih kuasa Tuhan terus bekerja dengan nyata di dalam kehidupan hambamu ini. Dan Tuhan menyembuhkan dan menguatkan Ibu Popon sehingga Ibu Popon Tuhan boleh kembali Tuhan sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pekerjaan suami Ibu Ella dan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berkati. Tuhan berikan yang terbaik, beri kekuatan, kesehatan dan berkat-berkat Tuhan, Tuhan berikan dari setiap pekerjaan yang dikerjakannya. Kami juga mau mendoakan untuk keponakan Natasha, Vanessa, Mela yang sedang mencari pekerjaan. Kami juga Tuhan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan waktu yang tepat sehingga Natasha, Vanessa dan Mela boleh mendapatkan pekerjaan tepat pada waktunya. Kami doakan juga untuk anak Feby dalam studi dan untuk kesehatan seluruh keluarga. Kami juga berdoa Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Dan biarlah Tuhan memberkati Ibu Ella di dalam segala hal dan biarlah senantiasa mereka boleh hidup di dalam ucapan syukur mereka kepada Tuhan.
Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga untuk Ibu Iin di Pindad Utara yang bergumul dengan sakit vertigo. Kami berdoa kuasa dalam nama Yesus adalah kuasa yang menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjamah Tuhan Ibu Iin sehingga Ibu Iin boleh mengalami pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau menaikkan doa untuk Bapak Matius di Holis. Kami doakan Tuhan saat ini juga Pak Matius bergumul dengan pengobatan gejala katarak. Kami terus berdoa Tuhan, kuasa dalam nama Yesus adalah kuasa yang menyembuhkan. Tuhan juga menolong pergumulan di dalam sakit otot dan di dalam kesehatan keluarga di sepanjang 2026. Tuhanlah yang menolong sehingga Pak Matius dan seluruh keluarga boleh ada di dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Biarlah kesemua yang menjadi kerinduan hatinya diberkati oleh Tuhan. Kami juga menaikkan doa untuk Pak Kris Sina yang ada di Geger Kalong. Kami juga doakan untuk pergumulan Pak Kris untuk pemulihan pasca stroke. Kami berdoa biarlah dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjamah Pak Kris. Engkau melawat Pak Kris, bagian-bagian tubuhnya yang masih lemah, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau kuatkan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga doakan untuk anak Joakim yang juga Tuhan terus bergumul dengan hipotonus. Dan kami doakan semua proses medis, semua terapi dijalani dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah menjadi alat pemulihan bagi Joakim. Dan juga pergumulan Pak Kris dalam penjualan rumah, kami juga doakan Tuhan berkati, Tuhan buka jalan sehingga semua yang menjadi kerinduan untuk penjualan ini dapat terlaksana dan dalam waktu dan kehendak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan berdoa untuk para pendengar yang juga bergumul dengan kehidupan ekonomi keluarga. Kita akan doakan ada Ibu Kyokwa di Cimahi. Dan kita akan membawa dalam doa juga untuk pergumulan mereka yang mencari pekerjaan, pendidikan, dan juga mereka yang mencari pasangan hidup. Kami terus membawa dalam doa. Mari kita berdoa. Kami juga menaikkan doa kami di hadapan Allah kami yang hidup dalam nama Tuhan Yesus untuk Ibu Kyokwa di Cimahi yang bergumul dengan kehidupan ekonomi keluarga. Tuhan memberkati hambamu ini dan keluarga, biarlah segala sesuatu Tuhan cukupkan. Bahkan pergumulan sebagai seorang ibu untuk anak-anaknya Mbak William dan Michelle di dalam pergumulan pasangan hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau buka jalan dan Engkau tuntun mereka agar mereka jalan di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga saatnya nanti waktu Tuhan, Tuhan pertemukan dengan pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan, takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan kiranya waktu Tuhanlah yang terbaik untuk memberikan pasangan-pasangan hidup bagi Michelle maupun juga William. Kami serahkan untuk kehidupan keluarga Ibu Kyokwa dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk Sharon dan Sherlyn untuk pekerjaan dan pendidikan serta kerinduan masa depan mereka akan pasangan hidup. Kami berdoa Tuhanlah yang akan menolong, menyertai dan memberkati sehingga mereka boleh memiliki apa yang menjadi kerinduan hati mereka di dalam takut akan Tuhan, dan mereka boleh bertemu dengan pasangan yang sepadan yang juga takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Susan, Maureen, Keisha, Angelina, Abed, dan Axel. Kami, Alex, kami serahkan semua ke dalam kuasa Tuhan. Ada kerinduan untuk mereka mendapatkan pekerjaan. Ada kerinduan untuk mereka, Tuhan, juga mendapatkan pasangan hidup. Ada kerinduan mereka, Tuhan, untuk pekerjaan mereka di Australia. Kami berdoa serahkan semua ke dalam kuasa Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang terjadi, yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Sehingga di dalam mereka menantikan jawaban-jawaban doa. Biarlah mereka tetap bertekun kepada Tuhan. Dan mereka terus membaharui hidup mereka untuk terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Sehingga kami percaya waktu Tuhanlah yang terbaik yang akan menjadi jawaban dari apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Kami serahkan semua pergumulan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Lani di Terusan Kopo. Kami mau mendoakan Tuhan agar supaya Lani memohon dukungan doa agar hubungan dengan Mas Ardi
dapat mendapatkan restu dari orang tuanya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang membuka hati, Tuhan yang tahu yang terbaik, dan biarlah Lani dan juga Mas Ardi boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal, sehingga hanya hati Tuhanlah yang dapat mengubah hati mamanya, sehingga mereka boleh mendapatkan apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Di dalam Tuhan Yesus mereka menemukan jawaban itu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati Lani. Selanjutnya kita akan berdoa untuk para pendengar Suara Indah. Hari ini bertambah usia. Hari ini di 23 Juni ada Bapak Susanto, ada Bapak Agus, ada Bapak Hanjay, dan ada Bapak Ignatius. Hari ini bertambah 1 tahun usia para pendengar Suara Indah. Kami ucapkan selamat ulang tahun. Untuk itu mari sama-sama kita membawa di dalam doa. Kami juga mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk para pendengar Suara Indah hari ini yang Tuhan anugerahkan lagi 1 tahun usia. Ada Bapak Susanto, ada Bapak Agus, ada Bapak Hanjay dan Bapak Ignatius. Kami berdoa Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan untuk mereka boleh bertambah lagi usia, menjadi waktu untuk mereka terus hanya hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan juga berkati dalam kehidupan keluarga mereka, berkati di dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, kesehatan mereka dan keluarga mereka. Kiranya Tuhan limpahkan segala berkat di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan Tuhan sukacita dari para pendengar Suara Indah ini di hari ini dalam mereka menerima lagi berkat Tuhan usia yang bertambah. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami naikkan rasa syukur dan terima kasih kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Hamba juga mengingat dalam doa untuk semua pendengar Suara Indah yang saat ini Tuhan mereka juga mungkin bergumul dalam hidup mereka, dalam keadaan apapun, sakit penyakit, kehidupan ekonomi, relasi mereka. Kami berdoa Tuhan, Tuhan juga menolong dan menyertai sehingga apa yang menjadi pergumulan mereka di dalam Tuhan saja mereka mendapatkan jawaban. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.

Pendengar Suara Indah dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ada di penghujung acara program Indah Bersama Tuhan secara live, dan kami mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan pendengar Suara Indah untuk mengikuti program ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doa kepada kami, dan para pendengar yang mengirimkan pokok doa sesudah program ini berakhir, kami akan terus dukung di dalam doa untuk pergumulan-pergumulan saudara. Kirimkan terus kepada kami pokok-pokok doa saudara dengan mengirim dalam bentuk SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, kemudian pokok doa pribadi saudara. Suara Indah 92,1 FM, permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita menjalani hari-hari kita dengan terus mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, dan ingatlah selalu untuk bersyukur kepada Tuhan. Saya, Penginjil Fabiola Yostein, mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: alasan utama ketidakbahagiaan di dunia ini sekarang adalah tidak adanya iman. Iman melihat yang tidak kelihatan. Iman sama seperti radar yang dapat melihat dan menembus kabut yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia.
1: 现今社会里导致不幸福的原因，就是没有坚定的信念。信仰能让你看见不寻常的能力。信仰就像雷达一样，能穿越浓雾，透视一切肉眼看不见的事物。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Waktunya lihat masa berlaku SIM kamu. Jangan sampai kelewat ya. Syaratnya, SIM harus masih berlaku. Bawa KTP atau surat keterangan pengganti IKTP dan fotokopinya. SIM keliling online melayani perpanjangan SIM A dan SIM C seluruh Indonesia.
1: Di mana ya manjangin SIM-nya?
2: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di keliling online SIM Oke berikut ini.
3: Buat yang di Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung pendaftarannya Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat seperti yang reguler itu ada di Gerai SIM The Botanica Mall lantai LGOE 01 dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Nah, buat yang mobil SIM kelilingnya hari ini ada di Rest Area 78 Kiara Arta Park dan Pasar Modern Batu Nunggal. Besok itu ada di ITC Kebon Kelapa dan GPP Sumarekon, Ruko Beril, Sumarekon, Bandung. Hari Kamis ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Buat yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar, sampai sekarang belum ada update-nya nih, jadi aku langsung skip aja ke Kabupaten Bandung dan Cimahi ya. Pendaftarannya sama, Senin sampai Kamis mulai jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Yang di Kabupaten Bandung, hari ini di tanggal 23 Juni ada di Richie's Factory Rencong Balai Endah dan kantor Kecamatan Cicalengka. Besok ada di Pol Subsektor Cilengkrang dan kantor Kecamatan Ciparai, Kamis ada di Simpang Jalan Baru Majalaya dan Taman Kota Balai Endah. Buat yang Cimahi, hari ini ada di Jogja Lembang KBB, besok dan Kamis ada di Cimahi Mall Pintu.

Trending Topic Morning. Selamat pagi pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu. Dan senang sekali hari ini Viana dapat kembali temenin kalian untuk berbagi informasi berita terlebih dahulu ya. Ini yang pertama dan beritanya sangat singkat dari Bandung. Aduh jangan ditiru ya guys ya. Di Jalan Dago itu kan ada halte BRT yang baru aja beres, baru selesai dibangun, udah jadi sasaran aksi vandalisme oleh orang-orang gak bertanggung jawab. Aduh, fasilitas publik yang seharusnya dijaga bersama ini malah dirusak, dicoret-coret pakai pilox atuh pada hari Minggu 21 Juni yang lalu. Jangan atuh, tapi biasanya kalau misalnya orang-orang yang lakuin aksi vandalisme gini ya, kalau udah tobatnya suka malu sendiri gak sih? Aku jadi penasaran dah. Jangan ya, jangan ditiru ya guys ya. Yang ini kita sama-sama jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah untuk kita. Yuk kita masih ngomongin lagi soal, kalau tadi tentang fasilitas umum halte BRT, nah sekarang tentang gangguan listrik. Kemarin kan di minggu lalu cukup ini ya, cukup dak-dik-dek ser ya, gara-gara tiba-tiba mati lampu, gak ada pemberitahuan mati lampu minimal 3 jam gitu kan. Nah PT PLN sudah memastikan sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai normal. Upaya penormalan dilakukan melalui percepatan pemulihan gangguan pembangkit listrik serta pengamanan pasokan energi primer. Dirut PLN Darmawan Prasojo menyebutkan satu dari dua pembangkit listrik milik swasta atau independent power producer yang mengalami gangguan operasional di minggu lalu udah berhasil dipulihkan. Pembangkit tersebut kembali beroperasi dan tersinkronisasi dengan sistem kelistrikan Jawa pada Minggu 21 Juni pukul 18 waktu Indonesia Barat. Oh pantesan gak jadi mati lampu. Waktu hari Minggu kan ada informasi katanya daerah aku kena mati lampu katanya. Tapi gak jadi, ditunggu-tunggu. Aku udah cepat-cepat mandi juga. Gak jadi mati lampunya, tapi puji Tuhan ya. Selain itu Darmawan juga mengungkapkan kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa juga terus membaik seiring dengan terjaganya pasokan energi primer yang dibutuhkan pembangkit. Sebagai langkah antisipasi, PLN terus memantau selama 24 jam sekaligus memperkuat keandalan pembangkitan dan tata kelola rantai pasok energi primer. Darmawan meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat manajemen beban di sejumlah wilayah. Abis ini kita bakal ngomongin lagi tentang pemadaman listrik. Jangan kemana-mana ya setelah beberapa buah lagu ini.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.
3: Dan masih di trending topic morning sampai jam 11 nanti. Seperti yang aku bilang di segmen sebelumnya, kita bakal ngomongin soal berita pemadaman listrik lagi. Pemadaman listrik oleh PLN yang terjadi secara tiba-tiba dalam beberapa wilayah di Indonesia di beberapa hari kemarin berdampak serius loh terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat. Gak sekedar membuat ruangan gelap, tapi pemadaman listrik menghambat berbagai aktivitas penting, mulai dari pekerjaan yang bergantung pada internet dan perangkat elektronik, bisnis dan usaha, pendidikan, aktivitas ibadah, dan layanan publik. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya, Nandi Herdiaman, bilang pemadaman listrik dikeluhkan banyak pelaku usaha konveksi seperti di wilayah Bale Endah, salah satu sentra industri konveksi di Kabupaten Bandung. Nandi bilang dampak pemadaman listrik itu sangat terasa, apalagi banyak pelaku konveksi yang sedang mengejar deadline pesanan. Menurutnya, industri konveksi sangat bergantung pada listrik karena sebagian besar proses produksi masih pakai mesin yang membutuhkan daya listrik terus-terusan. Saat ada pemadaman listrik, otomatis aktivitas produksi terganggu dan pelaku konveksi berpotensi merugi. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia pada Senin 12 Juni mengatakan, bernama Erwin Aksa, bagi industri yang beroperasi kontinu, pemadaman listrik tidak hanya hentikan proses produksi, tapi juga meningkatkan resiko kerusakan bahan baku, peralatan produksi, produk setengah jadi, hingga keterlambatan pengiriman ke pelanggan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta W. Kamdani pada 12 Juni juga bilang, pelaku UMKM juga berpotensi terdampak karena tidak semua pelaku usaha kecil memiliki kapasitas untuk menyediakan sumber listrik cadangan. Jadi dampaknya tidak hanya dirasakan oleh industri besar, tapi juga oleh pelaku UMKM. Pada Sabtu 26 Juni, di media sosial Threads, sepasang orang tua mengeluhkan pemadaman listrik oleh PLN yang mengancam kesehatan anaknya yang sedang butuh tindakan suction, tindakan untuk menghisap dan membersihkan saluran pernafasan dari lendir, dahak, atau cairan berlebih menggunakan alat khusus. Di kondisi seperti ini, orang tua ini tentu saja membutuhkan aliran listrik supaya alat suction bisa digunakan kepada sang anak. Terus, bagi para ibu menyusui, pemadaman listrik yang berlangsung berjam-jam memicu kekhawatiran lantaran stok air susu ibu perah atau ASIP yang disimpan dalam freezer beresiko rusak karena penurunan suhu dan tidak layak lagi dikonsumsi bayi. Akhirnya, salah seorang ibu melalui unggahan di akun Threads pada Sabtu 20 Juni terpaksa membuang stok ASI berlimpah yang selama ini dia kumpulkan karena aliran listrik tidak kunjung menyala. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai pemadaman listrik bergilir jadi persoalan serius yang gak boleh dianggap sebagai gangguan teknis biasa. Listrik bukan sekedar komoditas, tapi kebutuhan dasar yang menopang kehidupan, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi. Ketika listrik padam, yang terganggu bukan cuma aliran energi, tapi juga kualitas hidup dan kepastian hak konsumen. YLKI memahami gangguan teknis bisa aja terjadi dalam sistem kelistrikan, tapi pemadaman berulang menunjukkan ada persoalan yang harus dievaluasi dari sisi kendala pembangkit, jaringan distribusi, manajemen resiko, dan tata kelola pelayanan. YLKI menjelaskan sesuai Permen ESDM nomor 2 tahun 2025, konsumen berhak mendapatkan kompensasi berupa pengurangan tagihan listrik yang besarannya bergantung pada durasi pemadaman, mulai dari 50% dari biaya beban atau rekening minimum untuk gangguan sampai 2 jam dan maksimal 500% kalau pemadaman lebih dari 40 jam. YLKI meminta PLN memberikan kompensasi itu secara otomatis dan transparan serta membuka ruang ganti rugi yang lebih luas bagi konsumen yang mengalami kerugian nyata akibat pemadaman listrik. Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Rio Priambodo menyebutkan YLKI mempertanyakan tanggung jawab PLN terhadap konsumen yang terdampak apabila durasi dan frekuensi pemadaman sudah memenuhi ketentuan tingkat mutu pelayanan sebagaimana diatur dalam Permen ESDM nomor 2 tahun 2025, maka hak konsumen atas kompensasi harus diberikan secara transparan dan otomatis, bukan menunggu masyarakat mengajukan

Ya, mendengar masih di dalam program Trending Topic Morning, dan aku bakal langsung bagiin informasi selanjutnya, yaitu dari mana ya? Banyak soalnya mau dibagiin. Ini deh, kalau tadi kita ngomongin soal Bandung, ngomongin soal Indonesia, sekarang kita masih mau ngomongin soal Indonesia juga ya, tadi mati listrik. Nah, sekarang kita bakal ngomongin soal MBG. Karena akhir-akhir ini gara-gara lagu yang tersohor itu listrik, itu agak di otak kita tuh karena sumbernya satu orang, Bapak Menteri yang satu itu, jadi MBG-nya juga padahal bukan Bapak Menteri itu, tapi gara-gara lagu itu jadi ingetnya ke dia gitu ya. Oke, kita bakal ngomongin daftar terbaru penerima MBG. Katanya sasaran ini diubah supaya bantuan lebih tepat sasaran. Sebanyak 76 sekolah di Pulau Jawa sudah dicoret dari daftar penerima karena dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi siswanya secara mandiri tanpa intervensi pemerintah. Kedepannya, MBG akan difokuskan untuk kelompok yang paling membutuhkan. 1. Ibu hamil. 2. Ibu menyusui. 3. Balita. 4. Siswa di daerah 3T. Dan yang 5. Siswa kurang mampu. Sementara itu, sekolah maupun siswa dari keluarga mampu berpotensi tidak lagi menerima program ini sebagai bagian dari upaya efisiensi dan pemerataan manfaat. Itu dari MBG. Yuk, sekarang dari Pertamax nih. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax, Pertamax Green 95 ada potensi turun setelah mengalami kenaikan. Dia menilai perekonomian Indonesia mulai keluar dari periode tekanan berat yang dipicu geopolitik di Timur Tengah, terutama lonjakan harga minyak dunia. Purbaya pada Senin 22 Juni kemarin bilang kalau dilihat dari data yang sekarang, sepertinya kita sudah melewati masa ujian itu. Dan ke depan tinggal memperbaiki fondasi yang sudah ada supaya dengan perbaikan yang ada kita bisa tumbuh lebih optimal. Purbaya meyakini potensi penurunan harga minyak dunia akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Oke, pendengar, kita bakal masuk ke main topik kita setelah beberapa buah lagu berikut ini. Kita bakal ngomongin soal kepribadian.

0: olahraga sejak pagi, sebaiknya kamu...
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti di dalam program ini. Dan di hari ini adalah hari Selasa, maka kita bakal ngebahas soal kepribadian. Kepribadian apa lagi nih yang mau aku bahas? Kita mau ngomongin soal orang dengan pola pikir sempit. Kita mau bahas cara mengenali orang dengan pola pikir sempit. Karena kita tahu orang yang pola pikirnya sempit seringkali merasa kesulitan buat menerima sudut pandang baru atau pendapat orang lain. Akibatnya mereka jadi mudah tersinggung dan ngerasa dirinya tuh paling benar. Ketika seseorang memberikan saran atau feedback, orang dengan pola pikir sempit memaknainya sebagai sebuah serangan pribadi atas citra diri mereka. Jadi akhirnya ya marah, tersinggung, padahal sebenarnya orang lain tuh cuma lagi berusaha kasih saran atau kritik yang membangun. Nah, kira-kira apa aja ya ciri-ciri orang dengan pola pikir yang sempit? Yang pertama, cara mengenali orang dengan pola pikir sempit bisa dilihat dari hal yang bikin dia mudah tersinggung. Adalah, salah satunya adalah ketika mereka diminta keluar dari zona nyaman. Mereka menghindari tantangan dan selalu menginginkan segalanya berjalan mudah dan nyaman. Oleh karena itu, ketika ada seseorang yang mendorong mereka untuk keluar dari zona nyaman, mereka bakal langsung bersikap defensif dan juga tersinggung. Mereka akan mengeluarkan berjuta alasan mengapa mereka enggan mencari tantangan baru. Memang sih, keluar dari zona nyaman itu bukan hal yang mudah ya. Tapi menurut sebuah studi, bilang pertumbuhan pribadi itu terjadi ketika kita mencari ketidaknyamanan. Baik itu keluar dari zona nyaman atau menerima tantangan yang mengatasinya. Tantangan dan mengatasinya. Orang-orang dengan kecerdasan dan ketahanan mental yang tinggi itu nggak takut buat menghadapi ketidaknyamanan demi pertumbuhan jangka panjang. Terus, cara kedua buat mengenali bahwa orang itu punya pola pikir yang sempit adalah ketika seseorang menunjukkan atau mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan, pendapat atau pemikiran orang dengan pola pikir sempit, mereka seringkali langsung tersinggung. Bukannya ngedengerin pendapat orang lain, mereka langsung bersikap defensif. Berdasarkan studi dari Journal of Research in Personality, orang yang punya harga diri rendah seringkali ngerasa iri. Mereka merasa harus selalu benar, dan ketika melihat orang lain yang memang benar atau lebih tahu, mereka bukannya belajar, tapi malah merasa iri dan benci. Akhirnya, mereka jadi menutup diri dan tidak menciptakan komunikasi yang baik. Orang dengan pola pikir sempit sebenarnya berhadapan dengan rasa tidak aman atau insecure karena mereka nggak mau berkembang atau mengakui kesalahan dan kekurangan mereka. Cara ketiga, supaya kita tahu apakah orang itu adalah orang dengan pola pikir sempit atau tidak, seperti yang sudah tadi disinggung, ketika seseorang kasih saran atau feedback, orang dengan pola pikir sempit memaknainya sebagai sebuah serangan pribadi atas citra diri mereka. Bukannya menerima feedback itu sebagai cara buat berkembang, mereka malah tersinggung, bahkan berusaha menyerang balik. Menurut peneliti psikologi, Dr. Rob Nash, menerima umpan balik seringkali terasa tidak nyaman bagi semua orang, terlepas dari tingkat kecerdasannya. Tapi belajar buat nerima dan menerapkan perubahan yang mendorong pertumbuhan itu sangat penting. Di lingkup profesional, banyak orang lebih menyukai jenis umpan balik evaluatif, yaitu umpan balik yang berisi penilaian terhadap hasil kerja atau pencapaian seseorang berdasarkan standar tertentu. Jenis feedback ini nggak bisa diubah dan seringkali dirasa kurang menusuk. Tapi, orang dengan pola pikir sempit cenderung tidak mau menerima feedback dalam bentuk apapun. Bagi mereka, saran dan kritik terdengar seperti pengingat akan kelemahan mereka, bukan sebuah peluang untuk berkembang. Terus, cara keempat mengenali orang dengan pola pikir sempit yaitu, kita bisa lihat dari hal yang bikin dia mudah tersinggung. Yaitu ketika mereka harus mengakui kesalahan. Ini adalah hal yang paling mereka hindari. Mereka ngerasa selalu menjadi yang paling benar dan yang paling tahu. Mereka ngerasa perlu memenangkan percakapan yang seharusnya bukan jadi perdebatan.
Orang dengan pola pikir sempit mengaitkan citra diri mereka dengan harga diri, dan ini membuat mereka enggan kelihatan lemah atau salah, sehingga mereka nggak mau minta bantuan, nggak mau minta maaf, atau mengakui kesalahan. Kurangnya akuntabilitas ini seringkali merusak setiap aspek kehidupan mereka, mulai dari kurangnya usaha di tempat kerja hingga keterputusan dan kebencian dalam hubungan pribadi mereka. Dan yang terakhir, yaitu perubahan pikiran atau pendapat. Sebenarnya ini hal yang normal ya, kalau kita mengubah pikiran atau pendapat terhadap sesuatu hal, terutama topik yang bersifat pribadi atau cukup kontroversial. Tapi, orang dengan pola pikir sempit memandang perilaku ini sebagai sebuah kelemahan, bahkan sesuatu yang bisa bikin mereka tersinggung. Mereka terus-menerus harus merasa perlu diyakinkan dan divalidasi bahwa keyakinan dan pendapat mereka itu benar. Akibatnya, kalau ada perubahan pikiran atau pendapat, ini sama aja dengan mengakui kelemahan atau kesalahan bagi orang dengan pola pikir sempit. Mereka perlu ngerasa benar karena harga diri dan rasa percaya diri mereka tuh berputar di aspek itu. Bahkan kalau mereka tetap stagnan, gak berkembang, dan merasa gak aman dengan pikiran atau pendapatnya, mereka akan tetap mempertahankannya, jadi gak akan berubah. Itu dia, 5 cara mengenali orang dengan pola pikir.

0: tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, pendengar Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan di hari Selasa ini kita ngomongin soal kepribadian. Nah sekarang bagi pendengar semua, orang yang gak pernah menetapkan batasan itu tuh gak sehat ya buat diri kita. Kalau misalnya kalian suka ngerasa gak enakan buat nolak orang lain, nah sebenarnya gak masalah kok buat nolak, karena itu berarti kamu punya batasan tersendiri. Misalnya kamu pengen me time, pengen digital detox, tapi chat kamu menumpuk dan gak dibalas, dan itu tuh bikin kamu jadi ngerasa bersalah. Jangan ya, jangan kayak gitu ya. Karena kalau kamu ngerasainnya, sebenarnya memang kamu gak sendirian kok, dan ada tips yang bisa kita coba supaya kita bisa berhenti ngerasa bersalah ketika menetapkan batasan yang sehat. Yang pertama, menetapkan batasan buat diri sendiri dan orang lain itu tuh penting banget buat ngejaga kesehatan mental kamu. Jadi, kita bisa coba tetapkan batasan yang jelas dengan empati. Walaupun kita nggak bisa mengontrol bagaimana orang lain bereaksi terhadap batasan yang kamu tetapkan, tapi kamu tetap bisa mengkomunikasikannya dengan cara yang hangat dan jelas. Kita bisa berempati dengan mereka dan menyebutkan apa yang terjadi sambil tetap mempertahankan batasan yang tegas. Terus yang kedua, ngerasa gak enak atau ngerasa bersalah itu wajar ya. Kita sebagai manusia ya wajar buat dirasakan. Tapi kamu juga wajar buat dirasakan, dan kita perlu mengakui perasaan tersebut. Menurut penjelasan dari Dr. A.B. Metcalf, PhD, dalam blognya, menyadari perasaan bersalah atau keinginan untuk selalu menyenangkan orang lain akan membantu kita menghentikannya. Setiap pikiran menciptakan perasaan tertentu, penting buat berhenti dan mengakui apa yang terjadi pada kamu saat itu. Dan ingat, banyak orang beranggapan kalau mendahulukan diri sendiri itu egois, padahal enggak selalu begitu. Menetapkan batasan enggak cuma jadi cara buat jaga diri sendiri, tapi juga bantu kita meningkatkan hubungan kita dengan orang lain. Dan yang terakhir, manusia pasti punya kelemahan dan kelebihan. Oleh karena itu, penting banget buat mengetahui batasan diri sendiri, seperti keterbatasan waktu, keterbatasan uang, dan energi. Kita perlu mempertimbangkan berapa banyak dari setiap sumber daya itu yang bisa kamu berikan untuk suatu aktivitas atau hubungan, supaya kamu nggak mengabaikan kesehatan mental kamu sendiri. Jadi kalau misalnya kita bayangin, kita punya 100% waktu nih, tapi kan waktu kita juga terbatas. Setengahnya udah kita pakai buat kerja misalnya, seperempatnya udah kita pakai buat apa. Nah, dengan kita membayangkan waktu kita itu 100%, sama kayak tabungan, kita tuh bisa mengalokasikan waktu kita. Oke, 15% waktu aku mau dipakai buat A, 10% waktu aku mau dipakai buat beraktivitas dengan teman-teman, 5%-nya buat melakukan B, misalnya kayak gitu. Jadi kita tahu, jadi kita tetap bisa bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar, tapi kita juga tetap ada batasan. Oh, waktu aku buat melakukan, waktu aku buat bersosialisasi, buat berhubungan dengan orang lain itu udah habis nih. Waktunya sekarang buat diri sendiri, misalnya kayak gitu. Jadi ada batas-batasan yang jelas dan juga tegas, tapi tetap ada empatinya yang kita bikin dalam diri kita sendiri. Ingat pendengar, jangan jadi orang yang gak enakan. Kalau misalnya kalian memang ngerasa gak mampu buat mengiyakan permintaan seseorang, jangan diiyakan. Jangan gara-gara gak enak jadi ya udahlah iyahin aja, terpaksa ngikutin aja gitu. Jangan seperti itu. Kita tetap harus menetapkan batasan kita ya.

0: Bandung dingin banget nih.
1: Hah, masa sih? Kok gue gak kedinginan ya?
0: Ya iyalah, lihat lu pakai jaket bagus bulu angsa gitu, pasti hangat, gak kayak gue.
1: Bukan sih, soalnya ada lemak.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian di Suara Indah 92,1 FM sampai jam 11 nanti. Dan hari Selasa ini kita main topiknya adalah kepribadian ya. Nih pendengar, bagi pendengar semua, siapa yang pernah ngerasain kondisi ini? Kalian pergi, di tengah jalan mikir, aduh tadi pintu udah dikunci belum ya? Kebiasaan double check sebelum pergi ternyata bisa jadi cerminan karakter kamu. Uniknya, ada satu riset yang mengungkapkan kalau kebiasaan memeriksa ulang, berulang kali justru menurunkan rasa percaya diri pada ingatan kita. Tindakan ini bikin memori kerasa samar sehingga otak terus meminta konfirmasi ulang. Nah, ini dia 5 ciri kepribadian orang yang selalu cek pintu rumah berulang kali sebelum bepergian. Yang pertama, sebenarnya mereka biasanya adalah pribadi yang teratur dan teliti. Mereka tuh rela meluangkan waktu buat melakukan rutinitas kecil demi memastikan keamanan daripada memilih kenyamanan instan. Sifat ini berjalan beriringan dengan kemampuan mendeteksi detail yang tajam. Mereka punya radar visual yang kuat sehingga mudah menyadari hal-hal kecil yang kerap dilewatkan orang biasa. Misalnya, celah jendela yang renggang itu tuh mereka bakal kelihatan. Atau perubahan nada bicara sahabatnya. Meskipun sifat ini membuat kondisi rumah tetap aman dan terawat, tapi terkadang mereka juga bisa terjebak untuk terus memeriksa hal yang sebenarnya udah mereka lakukan, hal yang sebenarnya udah selesai. Kebayangkan, udah pergi nih kurang lebih 2 km harus balik lagi buat mastiin pintunya kekunci, padahal sebenarnya udah kekunci ya. Terus udah gitu, kebiasaan memutar balik arah menjadi tanda pikiran yang dipenuhi pertanyaan. Gimana ya kalau misalnya ada pencuri misalnya? Ketika kecenderungan overthinking ini bertemu dengan sifat yang selalu membayangkan kemungkinan terburuk, refleks keamanan akan meningkat demi mencegah bahaya. Individu dengan kecemasan kronis menjadi lebih rentan mengalami kewaspadaan berlebih. Memeriksa kunci secara berulang adalah mekanisme taktis yang mereka gunakan untuk menenangkan pikiran yang cemas dan mengunci perasaan yang belum selesai. Kepribadian orang yang selalu cek pintu rumah berulang kali sebelum pergi, yang ketiga adalah dia punya rasa tanggung jawab dan integritas yang tinggi. Mereka selalu mikirin dampak jangka panjang dari tindakannya terhadap orang lain, hewan peliharaan, atau tetangga kalau terjadi sesuatu di rumah. Di dalam rumah, mereka sering menjadi penutup karena paling mempercayai ketuntasan kerjanya sendiri. Selain tanggung jawab, kebiasaan ini juga mencerminkan integritas moral karena mereka tetap waspada meskipun gak ada yang lihat. Dan di dalam sebuah studi juga ditemukan kalau integritas seperti ini bermanfaat untuk kebahagiaan, kesejahteraan emosional, dan kesehatan umum yang lebih baik dalam jangka panjang. Nah, kepribadian selanjutnya, dia tuh tipe orang yang sulit percaya kalau nggak ada bukti yang jelas. Karena kebiasaan mengecek berulang bikin rekaman memori di otak jadi kabur, jadi orang-orang kayak gini tuh nggak mudah percaya pada ingatannya begitu aja. Otak mereka membutuhkan titik akhir yang jelas sebelum bisa berpindah fokus ke tugas yang lain. Mereka gak akan mudah percaya, gak akan terpengaruh pada jaminan maupun pengalaman orang lain sebelum mereka mengujinya sendiri. Berjalan kembali ke depan pintu dan menarik gagangnya demi memastikan bunyi klik, itu tuh memberikan konfirmasi fisik yang tegas bagi otak kalau tugasnya udah selesai. Dan yang terakhir, mereka peduli pada diri sendiri. Kebiasaan ini adalah bentuk perhatian manis terhadap dirinya di masa depan. Mereka berpikir jauh ke depan dan membayangkan versi dirinya yang akan pulang dalam keadaan lelah nanti malam. Mereka pengen memastikan diri di masa depan itu bisa langsung beristirahat di rumah yang aman tanpa harus mengurus masalah baru. Dan demi melindungi energi emosional ini, mereka juga rela repot menerapkan langkah protektif dan sangat bergantung pada urusan rutinitas yang konsisten tiap harinya. Ini juga membentuk kepercayaan diri sebagai bukti mereka mampu menangani tanggung jawab dengan baik. Nah pendengar, kalau kalian punya kebiasaan seperti ini dan ingin merasa lebih tenang ketika bepergian, kalian bisa coba trik psikologi dan
trik psikologi dengan mengucapkan kata sudah dikunci dengan lantang ketika kamu mutar kunci pintu. Ih, tahu nggak, ini yang aku lakukan. Aku tuh nggak cuma sekedar ngecek kunci pintu, misalnya matiin lampu, colok matiin lampu, cabut colokan listrik. Itu tuh terkadang ketika aku pergi dan gak ada orang di rumah, itu tuh bakal menjadi sebuah hal yang aku pikirin di jalan. Eh, tadi lampu udah dimatiin belum ya? Eh, tadi colokan listrik udah dicabut belum ya? Eh, tadi pintu udah dikunci belum ya? Eh, tadi pagar udah digembok belum ya? Dan memang benar, salah satu cara aku buat menekan pertanyaan-pertanyaan itu adalah sebelum pergi, sebelum keluar dari rumah, ketika mencabut colokan listrik, aku bakal bilang, colokan listrik udah dicabut. Ketika aku matiin lampu, aku bakal bilang, lampu udah dimatiin. Ketika kunci pintu, aku bakal bilang sama diri aku sendiri, pintu udah dikunci. Dan ketika ngegembok pagar, aku bakal bilang, pagar sudah digembok. Itu benar-benar membantu, karena aku ngerasa aku melakukan hal itu dengan sadar dan aku sudah mengkonfirmasinya melalui ucapan itu, baik yang diucapkan secara bersuara atau di dalam otak. Tapi yang pasti aku tuh sadar melakukan hal itu. Jadi ketika udah sampai di kendaraan, udah berjalan menuju tujuan, aku tuh gak akan berpikir, tadi udah dikunci belum ya? Tadi udah dimatiin belum ya? Tadi udah dicolok belum ya? Gak akan mikirin kayak gitu, guys. Jadi kalau misalnya kalian punya pengalaman yang sama kayak aku, kalian boleh coba cara

Oke, pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian. Thank you bagi kalian semua yang udah ngikutin program ini dari tadi pagi sampai sekarang ya. Dan kita ketemu lagi besok di program yang sama, Trending Topic Morning, jam 8 sampai 11. Dan tentu saja membahas topik yang berbeda. Selamat beraktivitas semuanya. Bye-bye.

0: Iman adalah apa yang kita percayai, bukan yang kita ketahui. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
1: 信仰的第一步是信， 进一步才是理解。 信仰决定了面对事物的态度。 信仰能揭示看不着的，却感应得到的。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Shalom para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan seorang ayah yang tidak menyerah. Firman Tuhan diambil berdasarkan Mazmur 103 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Saya masih ingat waktu kecil saya jatuh dari sepeda berkali-kali. Ayah saya tidak pernah mengambil sepeda itu dan membuangnya. Ia malah memperbaiki stang yang bengkok, memperbaiki rantai yang terlepas ke posisi yang seharusnya. Lalu ia meniup lutut saya yang lecet dan berkata, "Coba lagi." Saya benci saat itu, tapi sekarang saya bersyukur. Ia tidak menyerah untuk hadir dan mendidik saya. Ini adalah sebuah kesaksian sederhana dari seorang anak yang terkesan dengan ayahnya. Sekalipun tidak sempurna, baginya ia adalah ayah yang terbaik, yang selalu mendukung dan memberi perhatian. Bagaimana dengan Anda? Figur seperti apa ayah Anda? Silakan setiap anggota care group dapat menceritakan momen penting dan tidak terlupakan dalam kebersamaan Anda dengan ayah. Peran seorang ayah itu bersifat paradoks. Di satu sisi penting, namun juga tidak mudah dan menakutkan. Di satu sisi sebagai ayah kita harus bangga, karena kita memiliki peran yang sangat penting dan berpengaruh di dalam keluarga. Dalam bukunya yang berjudul Be a Better Day Today, Gregory Slayton mengatakan, tidak ada tugas yang lebih penting di dunia daripada menjadi seorang ayah yang baik. Dan Anda adalah orang dengan kriteria terbaik di seluruh dunia untuk tugas itu bagi keluarga Anda. Anda tidak tergantikan. Tapi jangan lupa di sisi lain, di dalam menjalankan peran penting, pada kenyataannya tidaklah mudah. Wilhelm Busch pernah berkata, menjadi ayah tidaklah sulit. Menjadi ayah yang benar itulah yang sulit. Buktinya tidak sedikit anak dengan kenangan buruk bersama ayah mereka. Ayah yang tidak hadir, ayah yang menyerah dan pergi, ayah yang keras tanpa kasih, ayah yang tidak peduli dan pemarah, dan sederet sikap buruk lainnya yang membuahkan luka dan trauma. Kita harus akui kenyataan bahwa tidak ada ayah yang sempurna. Bahkan ayah terbaik sekalipun memiliki keterbatasan. Karena itu pada akhirnya kita perlu mengalihkan pandangan kita kepada Allah yang kerap menyatakan dirinya sebagai Bapa yang sempurna. Dialah figur ayah yang ideal, di mana melaluinya kita dapat memahami seperti apa kasih dari seorang ayah yang sejati. Khususnya melalui Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-13 sampai ayat 14, serta Ibrani pasal 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 membawa kita untuk mengenal Dia sebagai Bapa yang tidak pernah menyerah mengasihi kita dalam kelemahan kita dan tidak pernah menyerah membentuk kita menjadi serupa dengan kehendak-Nya. Yang pertama, kasih yang lembut dan penuh perhatian. Mazmur 103 adalah mazmur pujian yang berpusat pada kemurahan dan kasih setia Allah. Menariknya, ketika Daud ingin menggambarkan kasih Allah yang begitu besar, ia memilih gambaran yang sangat dekat dan personal, yaitu kasih seorang ayah kepada anaknya. Daud menulis, seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Ia tahu apa kita ini, Ia ingat bahwa kita ini debu. Kata sayang di sini dalam bahasa Ibrani adalah menggunakan kata raham, menegaskan belas kasihan yang mendalam, kasih yang lahir dari ikatan yang sangat intim. Kata ini berasal dari akar kata rehem yang berarti rahim, dari seorang ibu. Dalam budaya Ibrani, rahim dipandang sebagai simbol tempat kehidupan, dipelihara, dilindungi, dan dikandung dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Dengan kata lain, kasih yang digambarkan di sini bukanlah kasih yang dingin, rasional, formal, atau sekedar kewajiban. Ini adalah kasih yang penuh kelembutan, perhatian, dan keterikatan emosional yang mendalam. Hal ini menjelaskan dimensi lain dari kasih Allah yang bersifat maternal. Namun yang menarik, alasan Allah mengasihi bukanlah karena anak-anak-Nya ideal dan layak dikasihi, tetapi justru karena Ia mengenal mereka rapuh, terbatas, fana, mudah hancur, mudah diterbangkan angin,
tidak memiliki kekuatan dalam dirinya sendiri. Sebagaimana dikatakan di ayat yang ke-14 bahwa ya ingat bahwa kita ini debu. Di dunia ini banyak ayah yang mudah menyerah dan berhenti mengasihi karena kecewa dengan anaknya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi Allah Sang Bapa Surgawi tidak bersikap demikian. Sejak awal sudah tahu realitas hidup kita dengan segala keterbatasan dan kerapuhannya yang membuat kita mudah gagal, mudah jatuh dalam dosa, terkadang ragu, takut dan tidak setia, dan Ia tetap memilih untuk memutuskan untuk mencintai kita. Ia selalu membuka tangan, memeluk kita dan memulihkannya. Ia tidak pernah berhenti mencintai kita apapun keadaannya. Tozer dalam salah satu buku yang ia tulis menegaskan kebenaran ini bahwa Allah mengenal hal terburuk tentangmu, namun Dia adalah pribadi yang paling memikirkan kebaikanmu. Kasihnya tidak didasarkan pada siapa dirimu, melainkan pada siapa dirinya. Dia tahu realitas dirimu yang sebenarnya, namun Dia memilih untuk tetap menetapkan kasihnya atasmu. Dan tidak ada satu hal pun di dunia yang dapat membuatnya berubah pikiran. Yang kedua, kasih yang keras dan membentuk. Jika Daud memperlihatkan Allah sebagai Bapa dengan kasih yang lembut, maka penulis Ibrani menyingkapkan sisi lain kasihnya, yaitu kasih yang keras dan membentuk. Allah tidak pernah menyerah untuk menegaskan komitmennya bukan dengan memanjakan, melainkan dengan berani membentuk hidup kita. Sebagaimana seorang ayah yang mengasihi anak-anaknya, pasti ia akan mendidiknya dengan keras dan disiplin untuk membentuk anaknya makin dewasa. Sebagaimana yang dikatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak laki-laki. Kata ganjaran di sini berarti mendidik, mendisiplinkan, bukan hukuman yang menjatuhkan dan menghancurkan. Dalam dunia Yunani, kata paideia mengandung arti atau merujuk pada seluruh sistem pendidikan, pelatihan fisik, mental, dan moral untuk membentuk seorang anak menjadi warga negara yang dewasa, tangguh dan berguna. Jadi fokus utama paideia bersifat formatif atau membentuk karakter. Dengan demikian, mendidik dengan keras di sini bukan cambuk yang menghukum, tetapi sebuah pahat untuk membentuk hidup makin dewasa. Itulah sebabnya seringkali Tuhan menggunakan penderitaan untuk mendidik kita. Bukan karena Ia benci kepada kita dan sedang menghukum kita karena dosa-dosa kita, tetapi karena Ia mengasihi kita untuk membentuk kita menjadi lebih dewasa rohani. Sebab Ia adalah Bapa yang mengasihi kita, bukan hakim yang memvonis kita. Meski prosesnya menyakitkan dan mendatangkan duka cita, namun hasilnya adalah buah kebenaran yang mendatangkan damai. Allah tidak pernah salah dalam mendidik kita. Semua itu demi kebaikan kita agar kita mengambil bagian dalam kekudusannya, makin terpisah dari dosa, dan hidup dalam karakter Kristus yang terus bertumbuh. Jadi yang paling mengerikan bukan beratnya didikan Allah yang harus kita tanggung, justru ketika kehidupan berjalan mulus dan nyaman tanpa adanya koreksi. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Kasih seperti apa yang Allah tunjukkan sebagai kasih seorang bapa kepada anak-anaknya, sebagaimana yang dijelaskan dalam dua teks di atas? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Tindakan konkret seperti apa yang Anda dapat lakukan, khususnya sebagai seorang ayah, untuk menyatakan kasih yang tidak pernah menyerah untuk memberi perhatian dan membentuk? Akhirlah kehidup Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita di dalam mentaati firman-Nya, bagaimana kita diingatkan bahwa Allah adalah Bapa yang baik, yang berkomitmen untuk terus mencintai kita. Apapun keadaan kita, cinta yang utuh dan sempurna, yaitu cinta yang lembut dan juga keras, membentuk hidup kita makin serupa dengan Kristus. Mari kita juga belajar untuk mencintai sebagaimana cinta yang Tuhan telah nyatakan kepada kita, khususnya sebagai ayah, di tengah tanggung jawab yang tidak mudah. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan untuk terus belajar mencintai anak-anak, mencintai keluarga setiap kita, sehingga melalui kehidupan kita, Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Si Itra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai 8,5%.

0: 0%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncp_official.
1: Gas neng, OTW Bank NCP.
0: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Selamat siang, Cil.
1: Ah, si manis, si manis. Langsung saya senyum manis.
0: Apa kabar, Cil?
1: Kabarnya baik-baik.
0: Sehat ya?
1: Sehat. Sehat.
0: Ya, semua sehat. Pendengar suara indah juga sehat ya.
1: Ya, sehat semuanya.
0: Udah makan?
1: Udah.
0: Udah ya?
1: Udah.
0: Oke. Cil mau lagi. Cia si ni de wen rou.
1: Cia si ni de wen rou. Bagus.
0: Mau lagu itu buat semua aja ya.
1: Apa?
0: Pendengar suara indah ya. Buat Cilantang sehat selalu ya.
1: Oke,
0: yuk kapan-kapan ketemu lagi.
1: Oh ya. Harus ya.
0: Oke,
1: bye. Sisye. Sisye Wendy, 点播的歌, 恰是你的温柔.

好，我们再来一首啊，三个梦啊，这是饶延顺顺家呀说那样点播的啊。题里面温度温庆文平凡运球罗康凡夫秀才

0: Semua kekuatan dan daya manusia berasal dari imannya akan hal-hal yang tidak kelihatan.
1: Semua kekuatan dan daya manusia berasal dari imannya akan hal-hal yang tidak kelihatan.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indes 92,1 FM Education and Profession. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini, pendengar? Sehat-sehat ya. Cuacanya lagi tidak menentu ya, guys. Panas tapi tiba-tiba bisa hujan. Hujannya tapi hujan bersin gitu doang sih. Tapi kemarin hari Minggu hujannya lumayan, tapi tetap panas gitu. Cuacanya beneran lagi enak banget. Jadi sehat-sehat ya teman-teman semuanya ya. Iya. Cuaca lagi enak, suasana hati apa kabarnya nih? Mudah-mudahan baik-baik ya semuanya ya. Kalau hari ini lagi ngerasa nggak oke, lagi bad mood, lagi kayak semua serba ngeselin gitu ya. It's okay, nggak apa-apa. Take your time, istirahat dulu sebentar. Sendirian dulu juga nggak apa-apa loh guys. Menyendiri dulu ya untuk menenangkan hati dan pikiran. Biar lebih tenang, biar lebih damai gitu. Ya mudah-mudahan dengan program Asiatik ini juga bikin pikiran dan juga hati dari teman-teman semua yang lagi dengerin juga bisa lebih tenang ya. Ya hari ini seperti biasa ada Grace yang akan nemenin teman-teman semuanya dalam program Asiatik sampai jam 7 malam nanti ya. Dan untuk requestan sudah dibuka, jadi silahkan buat yang mau request lagu K-pop dan juga lagu J-pop. Lagu K-pop dan lagu J-pop ya guys, jangan request yang lain-lain, okay? Itu beda program soalnya. Jadi untuk yang request lagu K-pop dan lagu J-pop, lagu Korea dan lagu Jepang, itu bisa langsung aja kirimin requestannya melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921. Sekali lagi 0812-921-11921. Atau requestan kamu juga bisa dikirimin lewat DM ya ke Instagram @suaraindah92.1. Oke, hari ini aku mau ngapain ya? Mau review drama. Ada satu drama yang belakangan juga lagi hits banget ya, walaupun kayaknya gak se-boom My Royal Nemesis gitu, tapi ratingnya ternyata tinggi banget guys. Kayaknya kalau My Royal Nemesis tuh di medsos rame banget gitu, yang ini aku ngerasanya kayak gak terlalu se-boom itu gitu. Cuman pas aku lihat-lihat ratingnya lumayan, bahkan menyentuh 2 digit. Judulnya The Reborn Rookie. Ini drama yang diperankan oleh si tampan, siapa coba?

apa ya, dia tuh kan idol sebenarnya, Yukis ya. Dia tuh main di drama Weak Hero, terus dia ada di Pump Up The Healthy Love, oh When Life Gives You Tangerines, yang nangis-nangis pas putus tuh. Tapi dia tidak mau berjuang, dia harus memilih antara kekasihnya atau mamahnya, dia gak bisa milih gitu. Ah, kesel deh. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lah ya dramanya ya, Reborn Rookie. Terus nanti juga ada berita-berita seputar kayak entertainment sama lagu-lagu baru yang bakal aku kenalin. Oke, yuk sekarang aku bakal bacain aja beberapa requestan yang udah masuk ya. Ada dari Denny di Kebun Gedang, mau request lagu dari Red Wimps yang Piaf. Salam-salamnya buat semua penikmat musik Korea dan Jepang. Semoga sehat dan bahagia selalu katanya. Terima kasih.

Oke, okay, next ya ada dari Fanny. Mau request lagunya Uru yang Ambivalent. Salam-salamnya buat kakak-kakak yang lagi on air dan penggemar musik Asia yang lagi mendengarkan. Terima kasih. Oke, dua dulu ya aku bacain buat teman-teman sekali lagi yang mau request lagu K-pop ataupun lagu J-pop, bisa langsung aja WhatsApp ke nomor 0812 921 11921 atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suarindah92.1.

0: John the Sailor, Annie, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni.
1: Hey, kuman. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, itu oke.

Okay, drama yang berjudul Reborn Rookie. Ini drama yang didirect oleh Go Hye Jin. Penulisnya adalah San Kyung yang juga menulis Reborn Rich yang diperankan oleh Song Joong Ki. Song Joong Ki ya, Reborn Rich. Pantesan aku ngerasa vibesnya agak-agak mirip gitu loh guys. Iya, jadi San Kang ini adalah penulis web novelnya ya, dibantu oleh Hyun Ji Min. Jadi karena drama ini kan diadaptasi dari web novel ya, yang berjudul sama Reborn Rookie, yang dirilis di Naver dari tanggal 29 Juni sampai 12 Oktober 2021. FYI, novelnya tuh cukup populer dan punya basis penggemar tersendiri ya. Jadi cerita aslinya itu mengangkat tema dunia bisnis, keluarga konglomerat, dan perebutan kekuasaan yang memang sering diminati gitu. Makanya kenapa drama ini agak terbeban dengan ekspektasi yang tinggi gitu dari pembaca novelnya. Novelnya yang disukai karena punya konflik yang berlapis dengan karakter-karakter yang punya kepentingan yang beda-beda gitu. Nah, konon katanya cukup banyak plot twistnya di novelnya. Makanya kenapa penonton drama ini berharap versi dramanya tuh mampu mempertahankan daya tarik dari novelnya. Aku gak tahu versi novelnya seperti apa, karena aku tidak membaca versi novelnya ya guys gitu. Ini ada kreatornya ada Kim Sun Ok ya. Terus networknya di JTBC. Kalau mau ditonton ada di Viu. Episodenya 12, durasi per episode kayak sekitar 60-an menit gitu. Release date-nya dari tanggal 30 Mei sampai 5 Juli 2026 ya. Nah, jadi karakter pertama di drama ini adalah Hwang Jun-hyun. Dia dari kecil sudah menghabiskan hidupnya dengan berlatih sepak bola tanpa kenal lelah. Kenapa? Apakah dia cinta itu sama sepak bola? Iya. Selain itu karena dia tuh pengen mewujudkan mimpinya untuk jadi pemain profesional. Nah, setelah usaha yang begitu keras, akhirnya dia berhasil bergabung dengan Chaesong FC. Ini klub yang selama ini tuh jadi target terbesar dalam karirnya. Ini adalah masa yang paling membahagiakan dalam hidupnya, ketika akhirnya gitu ya, dia berhasil join di klub yang memang dia pengen, dan yang mana kan kita juga tadi tahu gitu, dia udah bekerja sebegitu kerasnya. Dia berhasil meraih mimpinya, dan yang terutama dia bisa bikin neneknya yang lagi dirawat di rumah sakit karena demensia juga bahagia gitu. Ya, cucunya bisa main bola, jadi atlet, neneknya tuh happy banget. Nah, neneknya ini hanya mengenali Hwang Jun-hyung sebagai cucunya, itu tuh kalau dia pakai jersey bola ya. Jadi karena di benak neneknya tuh ya udah si cucunya ini adalah pesepak bola. Jadi begitu si cucunya enggak pakai jersey bola, neneknya tuh enggak kenal. Neneknya enggak kenal kamu siapa gitu. Mungkin biasanya mereka video call ya. Kalau misalnya enggak pakai jersey bola tuh kayak kamu siapa? Kamu bukan cucu aku. Tapi begitu udah pakai jersey bola kayak oh iya kamu cucu aku gitu. Nah, makanya kenapa sepak bola itu tuh bukan sekedar karir aja, tapi juga cara atau jalan untuk menjaga hubungan dan ingatan neneknya, satu-satunya keluarga yang dia punya. Entahlah papa mamanya kemana, dan dia gak punya saudara juga, jadi memang benar-benar keluarga dia cuma neneknya doang gitu. Nah, sayangnya pendengar, kebahagiaannya tuh gak bertahan lama. Jadi Hwang Jun-hyun jadi korban tabrak lari dan menyebabkan beberapa ligamen di kakinya tuh robek serius yang bikin dia harus menjalani perawatan yang cukup panjang. Dan yang lebih berat lagi adalah setelah melakukan rehabilitasi, memang Hwang Jun-hyun itu bisa berjalan lagi. Tapi kondisinya yang sekarang itu tidak memungkinkan dia untuk kembali ke lapangan jadi atlet, nggak mungkin gitu, kondisinya udah beda. Dan nggak sampai di situ aja, dia dikeluarkan dari Chaesong FC dan didenda 1 miliar won, bayangkan gitu. Ketidakadilan yang dia hadapi, coba guys, dia jadi korban kecelakaan, tabrak lari pula gitu. Terus bukan mendapat biaya ganti rugi, tapi dia justru harus menanggung kerugian dan gede gitu jumlahnya. Nanti kalau misalnya kalian nonton, ini kan scene itu udah di awal-awal ya, di episode yang pertama. Kalian bakalan emosi banget di scene ini, karena reason kenapa dia sampai bisa jadi ganti rugi, karena kan gak masuk akal ya gitu. Kan kecelakaan gitu, dan dia juga bukannya kabur dari si klubnya, tapi kenapa dia yang ganti rugi? Dan reasonnya tuh ya beneran bikin naik darah. Ada ya manusia kayak gini. Tonton aja ya guys ya, nanti jadi spoiler. Nah, Hwang Jun-hyun ini memang enggak melihat pelaku tabrak larinya, karena si mobil yang nabrak dia itu kacanya gelap lah lumayan gitu. Dan dia beneran
apa ya, seenggak sadar itu gitu. Maksudnya karena si mobil itu melajunya kencang banget guys di scene-nya tuh gitu. Dia enggak tahu dan dia tidak melihat pelaku tabrak larinya siapa, tapi dia bisa mengingat sedikit nomor pelaku, nomor mobil pelakunya gitu. Jadi dalam kondisi sadar dan tidak sadar waktu habis ditabrak, dia masih bisa lihat sedikit lah gitu nomornya. Nah singkatnya, akhirnya pokoknya dia berhasil menemukan mobil yang menabrak dia gitu. Dia coba cari segala macam dan akhirnya ketemulah siapa yang nabrak. Lebih tepatnya, siapa pemilik mobilnya? Dia adalah Kang Yong Ho, pemilik dari Chaesong Group, satu grup yang gede banget. Nah Kang Yong Ho ini siapa? Seorang kakek-kakek sebenarnya ya. Jadi Kang Yong Ho adalah pengusaha sukses, tapi keluarganya tuh berantakan. Dari segi finansial dia oke banget, dari segi perusahaan dia oke banget, tapi dari segi keluarga berantakan banget guys. Jadi dia punya 3 anak nih, 2 kembar, satu lagi anak bungsu. Anak bungsunya cewek, anak kembarnya cewek-cowok. Yang gede yang cowok, ada yang cowok-cewek, yang bungsunya cewek, yang bungsu ini tinggal di Amerika gitu. Nah si kembar diceritain ini kan karena memang udah di usia dewasa ya, jadi bukan kembar yang masih kecil, masih imut-imut, masih ih gemes gitu. Kalau ini lebih ih gemes gitu, lebih kayak gitu sih ya. Kebayangkan dari nada ya. Nah si kembar ini diceritain lagi berusaha buat ambil alih perusahaan ayahnya. Mereka kayak terus menggaungkan, ayah tuh udah tua, udah kasih aja ke kita gitu. Sementara mereka tuh tidak bisa dipercaya. Gitu loh. Nah, sementara yang bungsu, ya, yang bungsu ini dengan sengaja dipaksa tinggal jauh di Amerika. Dipaksa, oke. Dan dia dilarang kembali ke Korea. Gitu. Waktu lagi meminta keadilan dan tanggung jawab dari Kang Yong Ho, Hwang Jun Hyun ini kan datang tuh ya ke perusahaan Chaesong Group ini gitu. Terus dia minta keadilan segala macem. Ditantang nih sama Kang Yong Ho nya, emang kamu butuh uang ganti rugi berapa? Dia kasih cek gitu loh, nih kamu tulis, kamu mau berapa untuk ganti rugi? Terus yang bikin emosi ya, Hwang Jun Hyun nya tuh bilang gitu, aku tuh gak butuh uang. Aku bukan gak butuh uang ya, dia bilang intinya kayak dia minta permintaan maaf gitu. Kamu tuh bahkan gak minta maaf gitu. Terus yang bikin lebih emosinya lagi, Kang Yong Ho-nya bilang, apa coba? Ya, uang itu adalah caraku untuk minta maaf. Kesel. Nah, pokoknya singkat cerita ya guys, waktu lagi minta keadilan itu segala macam lah ya gitu. Lagi minta keadilan, mereka berdua, Hwang Jun Hyun sama Kang Yong Ho, gak sengaja sama-sama terjatuh dari tangga. Terus jidatnya beradu gitulah guys ya. Ini tuh sebenarnya bisa jadi satu scene yang lumayan ikonik banget, tapi entah kenapa aku malah ngerasanya jadi komedi gitu ketika mereka jatuh tuh ya gitu. Jatuh dari tangga terus tidak sadarkan diri. Nah singkat cerita, waktu sadar mereka tuh tukeran jiwa. Jadi Kang Yong Ho ada di badannya Hwang Jun Hyun, sementara Hwang Jun Hyun ada di badannya Kang Yong Ho dan tidak sadarkan diri, statusnya koma gitu. Sementara Kang Yong Ho yang ada di badannya Hwang Jun Hyun itu sadar, bangun, dan dia bingung. Awalnya dia bingung, kenapa aku bisa jalan kok, kaki aku aneh segala macam lah gitu ya. Terus akhirnya dia sadar, oh ternyata tukeran jiwa nih gitu. Nah kenapa akhirnya bisa tukeran juga itu masih jadi pertanyaan ya, dan kenapa bisa. Nah cuman akhirnya Kang Yong Ho itu memahami, waktu akhirnya mereka tukeran jiwa, Kang Yong Ho jadi paham nih posisinya Hwang Jun Hyun. Kenapa dia semarah itu waktu minta keadilan atas tabrak larinya? Dia jadi tahu gitu. Nah pokoknya nanti di drama ini kita akan melihat bagaimana Kang Yong Ho yang ada di badannya Hwang Jun Hyun itu berusaha untuk mempertahankan perusahaan Chaesong. Karena perusahaan ini tuh dia dirikan dari nol sampai akhirnya berhasil, dan dia gak rela kalau diporak-porandakan oleh anak-anaknya si kembar yang tidak bertanggung jawab gitu. Terus nanti Kang Yong Ho juga akan melihat bagaimana putri bungsunya berjuang juga untuk mendapatkan keadilan gitu. Jadi kayak ada banyak POV-POV yang terbuka gitu. Aku merasa menariknya dari drama ini tuh ini gitu. Ada cukup banyak POV-POV yang selama ini kita salah paham. Contohlah si bungsu ini gitu, si putri bungsunya tuh ngerasa papanya ngebuang dia, padahal sebenarnya papanya mau menyelamatkan dia gitu. Jadi ada banyak POV-POV yang akhirnya terbuka. Nah ini bukan drama yang serius banget ya guys gitu. Kalaupun kita ngelihat kayak tipe-tipenya semi-semi drama makjang gitu, iya sih, tapi gak seserius itu kok gitu.
dibikin greget sama villainnya, iya. Dibikin sebel banget, iya. Tapi gak seserius itu gitu. Jadi masih ada unsur komedinya, masih ada unsur kayak apa sih gak masuk akal gitu, masih ada kayak gitu-gitunya. Dan yang paling bikin gemesnya kelakuan si kembar sih ya, kalau aku ya gitu. Tapi semakin nonton, makin jauh episode kamu nonton, kamu kan makin melihat, oh ternyata yang gak akan ada asap kalau gak ada api gitu. Ada reasonnya kenapa si kembar itu bisa sampai sebegitu menyebalkannya gitu. Drama ini dibuka dengan ratingnya tuh di 3,6 atau 3,7 gitu ya, persen untuk ratingnya. Dan di episode yang ke-6 itu berhasil menembus 10% guys gitu. Jujur aku pas lihat ratingnya tuh kayak kok penasaran ya gitu. Awalnya ragu-ragu gitu bahas drama ini atau drama yang satu lagi ya. Ketika lihat ratingnya kayaknya drama ini aja deh. Awal-awal agak ya klasik lah ya gitu, ketukar jiwa terus nanti berusaha untuk mendapatkan keadilan, ya udah klasik gitu. Cuman semakin ditonton, ya itu tadi, karena si konfliknya berlapis, udah gitu kayak dari masing-masing karakternya itu juga punya POV yang beda-beda dan akhirnya jadi dilurusin gitu loh. Nah itu yang bikin drama ini akhirnya jadi lebih menarik. Oke, kita bahas pemeran-pemerannya. Yang pertama ada Lee Jun Young berperan sebagai Hwang Jun Hyun. Ya dia seperti yang tadi aku bilang ya, dia main di tahun 2026 ini ada dua project, Four Hands to Sonatas, apa ini ya, aku baru, sama Song Kang. Oke, Agustus baru rilis nih, baiklah. Sama Reborn Rookie ya sejauh ini. Dia tuh mau pergi wamil deh seingat aku. Terus kayak sebelum wamil dia mau ngeluarin single ya kalau gak salah. Terus dia terakhir itu ada di Weak Hero Class Number 2, Pump Up Healthy Love, and Life Gives You Tangerines. Aku nonton dia pertama di

tapi mungkin ya. May I help you sih yang pecah banget. May I help you tuh, wah, wow banget lah pokoknya dia. Oke, next ya, ke pemeran berikutnya, karakter berikutnya yang jadi si kakek dulu lah ya, yang jadi Kang Yong Ho ini adalah Son Hyun Joo. Ini sih aktor senior yang udah cukup banyak drama dan filmnya ya. Film terakhir dia tahun 2025, Big Deal. Sementara kalau untuk drama terakhir itu Dr. X. Ya kan ya, Dr. X. Oh, belum keluar juga. Belum keluar. Ini remake dari drama Jepang itu belum keluar ternyata. The Wonderfuls. Nggak nonton sih aku. Your Honor. Your Honor yang mana ya? Aku nggak nonton lagi. Ada Ho Nam Jun. Nggak nonton. Oh, ini kayak berat banget. Padahal episode-nya masih 10. Captivating the King. Ini kalau nggak salah yang sama si Jun ya, Jo Jung Suk ya. Bener, tapi aku nggak beres juga. The Good Detective, dia ada di situ. Itaewon Class juga bener. Criminal Minds, Three Days, dan lain-lain ya, cukup banyak. Si kakek ini ya, kakek Kang ini tuh pintar banget guys. Dia tuh ngebangun perusahaannya, terus ngebangun vilanya. Itu yang menarik sih. Tapi beneran sampai dia setahu itu konstruksinya seperti apa. Ada ruang-ruang rahasia gitu. Yang kayak pintar banget deh bener si kakek ini. Terus yang jadi si kembar dulu ya. Si kembar itu diperankan sama Jin Gu sama Jun Hye Jin. Di sini Jin Gu ya, biasanya aku nonton dia kayak wow Jin Gu. Di mana ya, drama itu deh yang paling booming dia tuh kan di ntar lupa judulnya. Descendant of the Sun ya gitu. Terus ada di Mr. Sunshine, A Superior Day, pecah banget ya di situ. Terus ada Moon River dan lain-lain kayak wow gitu ya karakter dia. Begitu di sini kayak ih, apa sih? Gitu. Awalnya kesel banget kayak beneran anak sulung yang dimanja banget sama keluarga tapi salah didik gitu loh. Kurang lebih kayak gitu gambarannya. Terus dia bucin banget. Ih gitu. Nah adik kembarnya diperankan sama Jun Hye Jin. Dia pun juga sama-sama nyebelin. Dan kayaknya kalau misalnya diibaratkan ya, si kembar ini tuh yang satu pencetus ide, yang satu tukang eksekusinya. Nah pencetus idenya itu adalah karakternya diperankan sama Jun Hye Jin. Sementara pelakunya itu adalah Jin Gu. Tapi dia sungguh si jahat itu sih, si karakter yang diperankan sama Jun Hye Jin ini ya gitu. Sampai dia tega punya rencana untuk membunuh ayahnya sendiri demi perusahaan gitu. Ih banget lah pokoknya. Nah terus ada Lee Joo Myung yang bermain sebagai Kang Bang Geul. Ini tuh putri bungsu yang akhirnya dipindahkan ke Amerika. Kenapa bisa dipindahkan ke Amerika? Jadi Kang Bang Geul sama si kembar tuh beda ibu gitu. Makanya kenapa si Kang Bang Geul ini diselamatkan lah dengan cara dipindahkan ke Amerika. Tapi sebenarnya dia tidak berada di Amerika. Lee Joo Myung, aku nonton dia paling pecah itu di ini ya, di 2521. Jadi Ji Seung Won. Tapi sebelumnya dia ada di Hospital Playlist, terus ada di Missing the Other Side. Terus My Youth, dia ada di situ dan lain-lain. Jadi itu dia dramanya teman-teman. Kalau misalnya mau nonton, tersedia di video ya.

Okay, sambil aku bacain requestan ya teman-teman ya. Requestannya ada dari AS789, request tugasian Blue. Salam-salamnya untuk Amara Patricia, Meru, Kaira Shirley, Kenzi, Ambar, Trihapsari, Kansa, Kairunisa, Sheiko, Angela Wijaya, dan semua yang mendengarkan aja katanya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Aku penasaran nih member apa ya? Atau memang teman-teman nih? Oke, okay, thank you ya.

Oke, okay, berikutnya dari AS687 request lagi ya VVS atau Heart of Woman. Judulnya sama-sama T katanya. Oke. Salam saya buat Unda duluan sama anak-anak Eyelid yang dengan lagu It's Me berhasil mendapatkan Triple Crown di Inkigayo. Terus mungkin setelah baca kalimat ini ragu, jadi ragu atau malah jadi makin yakin nonton Wonderfuls. Ini dia plot twistnya baru muncul di episode yang kelima. Oh, oke. Okay. Tapi tetap aku enggak tahan sih nontonnya. Ya udahlah ya. Aku cari dulu lagunya ya.

Oke, diingetin lagi buat teman-teman yang mau request, bisa ya untuk lagu K-pop dan lagu J-pop. Oke. Langsung aja WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga lewat DM ke Instagram @suaraindah92.1. Kita dengerin lagu-lagu dulu, nanti Grace akan kembali lagi ya.

apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

John terdesir dari Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni, ya teh,

Iya, masih bersama dengan Grace ya dalam program Asia Tech. Yuk, berita-berita seputar K-Entertainment. Seperti biasa, kita mulai dari jadwal ya. Ada Choi Yu Jung yang akan merilis album single berjudul Perfect Target tanggal 30 Juni, akhir bulan ini ya. Terus kita maju ke bulan Juli. Ih, udah mau semester kedua lagi aja ya. Cepet banget loh guys. Oke, di bulan Juli ada Ahof yang akan kembali dengan album ini ketiga berjudul Run To You tanggal 8 Juli. Tanggal 10-nya itu ada Yeonjun dari TXT yang akan merilis album No Labels Part 2. Terus katanya Wonho juga bakalan comeback di bulan Juli, tapi tanggalnya masih belum diumumkan. Oke, terus di bulan Agustus ada Stray Kids yang akan kembali dengan album This and That tanggal 7 Agustus. Tapi besok tanggal 24 Juni mereka akan merilis single pra-release dulu, judulnya Run It. Terus nanti mereka juga akan menggelar tour dunia berjudul Run It. Terus di bulan Agustus juga ada D.O. Do Kyung Soo yang lagi mempersiapkan album solo terbarunya, dan bakal dirilis di bulan Agustus nanti ya. Terus dia juga akan mengadakan fan meeting solo di Jepang tanggal 16 Agustus. Dia baru-baru ini kan tampil di acara variety show ya, GBRB, Farm Operation Go Go Farm, tanggal 19 Juni kemarin gitu. Teman aku tuh udah merekomendasikan, ayo nonton gitu, tapi aku belum nonton nanti ya. Oke, terakhir ada Enhypen yang berencana comeback untuk dirilis di bulan Agustus nanti dengan grup anggota 6 orang ya. Jadi ini menandakan comeback pertama Enhypen dalam kurang lebih 7 bulan setelah merilis album ketujuh mereka The Scene Vanish di bulan Januari kemarin. Dan ini comeback pertama mereka juga guys setelah kepergian

Yuk, berita berikutnya. Ada Kim Chaewon dari Lazer Alvim yang akan melanjutkan aktivitasnya ya. Jadi bulan Mei lalu, Source Music itu mengumumkan kalau Kim Chaewon akan menghentikan sementara aktivitasnya karena nyeri leher dan dia mau fokus ke pemulihan gitu. Nah, tanggal 18 Juni kemarin, agensi membagikan kabar terbaru terkait dengan kondisi dari Kim Chaewon dan mengungkapkan kalau kondisinya sudah lebih baik nih. Dan dia akan melanjutkan aktivitasnya lagi bareng sama para member dari LeSSERAFIM. Oke, terus berikutnya ada member ILLIT yaitu Mocha yang akan menghentikan sementara waktu seluruh aktivitas untuk fokus pada pemulihan kesehatan. Jadi tanggal 19 Juni, Believe Lab itu mengumumkan kalau Mocha lagi menjalani perawatan akibat gejala kecemasan dan ketegangan yang berlebihan. Nah, sebelumnya Mocha sempat beristirahat pada akhir April dan kembali beraktivitas pada akhir Mei untuk menyelesaikan promosi album mini keempat ILLIT. Tapi setelah berdiskusi dengan Mocha dan para member, diputuskan bahwa dia masih membutuhkan waktu istirahat yang lebih panjang gitu supaya lebih stabil dan bisa lebih pulih sepenuhnya juga. Jadi selama masa hiatus Mocha, ILLIT akan melanjutkan aktivitas grup mereka beranggotakan 4 orang aja, dan agensi juga memastikan akan memberikan dukungan penuh supaya Mocha bisa kembali dalam kondisi sehat dan ketemu sama penggemar lagi di masa mendatang ya. Kita doain mudah-mudahan Mochanya bisa cepat pulih juga. Terus ada member grup K-pop A-Turn, yaitu Kyungmin, yang dipastikan tidak akan berpartisipasi dalam promosi album single ketiga mereka 8X, ya, karena masih menjalani pemulihan kesehatan. Jadi menurut pernyataan resmi dari MNH Entertainment, Kyungmin itu mengalami gangguan lambung sejak paruh akhir promosi dari album single yang Bruce, ya. Setelah menjalani pemeriksaan medis, dia didiagnosis mengalami masalah kesehatan kompleks yang dipicu oleh tukak lambung. Ya, walaupun sudah beristirahat dan menjalani perawatan, tapi kondisi Kyungmin ini dinilai masih belum cukup pulih untuk kembali beraktivitas. Jadi atas saran tenaga medis dan setelah berdiskusi dengan artis dan juga anggota, agensi memutuskan bahwa promosi album mendatang akan dijalankan oleh 7 orang anggota tanpa kehadiran Kyungmin. Ya, mudah-mudahan idol-idol yang lagi istirahat, lagi rest dulu sementara waktu karena masalah kesehatan bisa cepat pulih ya. Bisa istirahat dengan baik dan bisa pulih sepenuhnya gitu. Pulih, benar-benar pulih biar nanti bisa ketemu sama para fans lagi.

itu lagu duet terbarunya dari Raisa sama Song Si Kyung, judulnya Heavens Knows. Jadi kalau misalnya nanti mau di request sudah ada ya. Kemarin Raisa mampir-mampir ke acara KBS guys, terus foto di tangga keramat itu loh. Aduh ya ampun. Oke, yuk kita bacain requestan ya. Ada dari Gundil mau request lagunya dari The Street Bet yang judulnya I Wanna Change. Gak ada nih, pas aku udah cari. Kalau mau diganti boleh chatting lagi aja ya. Lagunya spesial buat penyiarnya aja katanya. Terima kasih, tapi lagunya gak ada, jadi gak bisa diputerin. Oke, ditunggu ya requestan penggantinya. Next, berikutnya ada dari AS769 mau request lagunya Sia Junsu yang Forest of Memories. Salam-salamnya buat kakak penyiar duluan sama para pemeran Moonlight Drowned by Clouds yang lagi tahap diskusi untuk program reuni katanya. Oke, aku cari dulu.

0: Oke, ada aman.
1: Buat teman-teman yang mau request silakan ya, masih bisa, boleh langsung aja request lagu K-pop ataupun lagu J-pop, kirimin via WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suaraindah91.

0: John the Sinner, Ani, Ani, Ani, aku lagi suka lagu ini, mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata, straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Ani teh, nan, nore careh, Ani, Ani, Ani.
1: Hey, come on, come on, kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, itu oke, itu oke.

0: Lagi jenuh ya sama lagu-lagu di playlist kamu? Tenang, Asiatic punya solusinya.
1: Ini dia album dan lagu yang baru dirilis.
0: Masukin list kamu ya.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.
3: Yes, and I'm done.

Iya, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatica. Udah makan malam belum? Yang lagi menikmati makan malamnya, selamat makan malam ya. Yang belum dan masih berjuang dengan kemacetan, semangat. Oke, masih di program Asiatica ya, sampai jam 7 malam nanti. Dan tentunya masih bersama dengan Grace juga. Oke, kita lanjutkan ya. Berita seputar K-Entertainment, konser cuma ada satu nih. Ada Yunho TVXQ yang akan segera menggelar tour You Know Project 26 Scene Number 1. Jadi dia akan memulai tournya itu di Seoul tanggal 17 sampai 19 Juli. Lumayan ya, 17, 18, 19, 3 hari. Udah gitu, oops, dia akan mengunjungi Macau, Singapura, Bangkok, Taipei, Jakarta, Hong Kong. Seru ya, Yunho TVXQ. Oke, terus berikutnya untuk acara ada variety show SBS Whenever Possible yang resmi diumumkan akan kembali dengan musim kelima. Ih, seru banget nih, Yoo Jae-suk sama Yoo Yeon-seok. Kocak banget mereka tuh. Jadi ya, acara mereka berdua yang apa ya, mereka kayak jalan-jalan gitu. Terus nanti ada bintang tamunya juga. Terus nanti ada main gamesnya juga. Pokoknya penuh dengan kejutan lah gitu. Aku cuma nonton sekilas-sekilas doang guys. Aku gak nonton bener-bener full satu episode gitu. Aku belum nonton. Tapi mereka saking populernya sampai berlanjut ke season yang kelima gitu. Season yang kelimanya itu bakal dirilis di semester kedua tahun ini.

dari Yongjae, judulnya A Perfect Day. Keren ya lagunya, enak gitu. Aku paling suka kalau misalnya ada lagu, satu lagu gitu, terus ada choirnya. Tadi kan di bagian akhir tuh kayak ada choir anak-anak gitu ya, kayak keren aja gitu. Kayak kalau misalnya dibawain live, kita nonton, terus ada choir ya, wah best sih. Jadi next time kalau misalnya kamu mau request lagu Yongjae yang judul A Perfect Day, ini sudah ada di playlist kita ya. Oke, kita ke berita movie dan drama. Drama sih kayaknya ini banyak ya. Movie ada apa yang baru ya? Netflix ya, yang apa Husband gitu, itu juga belum dibahas, nanti ya kita bahas Jumat mungkin. Mungkin. Oke, berita ya. Ada serial Netflix mendatang, itu loh si Nam Joo Hyuk yang mainnya, yang kemarin sempat aku mention. Ini tuh pas aku lihat posternya di medsos kan, di Instagram deh kayaknya. Kan Nam Joo Hyuknya kecil ya, mungil gitu di posternya tuh. Tapi aku zoom, siapa nih pemerannya? Terus gak kelihatan lagi. Karena kan sagek gitu ya, jadi beda gitu loh. Ternyata Nam Joo Hyuk. Jadi dia akan bermain di series Netflix judulnya The East Palace. Ini tuh bakalan tayang 17 Juli, guys. Bentar lagi lah ya hitungannya. Ini tuh drama sagek yang mengikuti kisah Gu Chan. Gu Chan adalah karakter yang diperankan sama Nam Joo Hyuknya, yang bisa menjelajahi dunia hantu ceritanya tuh. Terus ketemulah sama Dayang Istana yang punya kemampuan mendengar hantu, yang diperankan sama Roh Yun So. Nama Dayangnya tuh Seng Gang. Nah, mereka dipanggil sama raja. Ceritanya raja ini diperanin sama Cha Seung Woo. Jadi ceritanya mereka dipanggil untuk mengungkapkan rahasia istana terkutuk. Gitu sih kurang lebih ya. Nanti kalau misalnya udah nonton baru aku review ya dramanya. Kayaknya si Nam Joo Hyuk gak pernah main drama sagek gak sih? Ntar ya penasaran. Siapa namanya? Nam Joo Hyuk. Nam Joo Hyuk yang aku inget dia di 2521. Itulah drama yang bagus sih, tapi endingnya nyebelin. Endingnya nyebelin banget, tapi ya udah. Oh, sagek? Enggak sagek, sagek banget sih ya. Ya sagek juga sih, Moon Lover, Scarlet Heart, yo. Dia di situ. Terus sisanya, ya udah itu doang. The Bride of Habe kan masih modern ya, walaupun gaya dia gitu. Iya udah, iya bener, nggak pernah ada tuh. Ya kita tunggu aja nanti ya, 17 Juli. Si Nam Joo Hyuk. Oke, next berikutnya ada Chelsea, Moon Ga-young sama Hwa Nam-jun yang dikonfirmasi untuk membintangi drama baru Whale Star The Gyeongsong Mermaid yang diadaptasi dari webtoon dan terinspirasi dari kisah The Little Mermaid. Jadi latarnya itu di tahun 1926, masa ketika penjajahan Jepang di Korea. Nah, drama ini mengisahkan pejuang kemerdekaan namanya Kang Wi-hyun yang diperankan sama Chelsea dan Ho Soo-ah yang diperankan sama Moon Ga-young. Seorang pelayan yang mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Nah, Hwa Nam-jun akan berperan sebagai Song Hye-soo, pejuang kemerdekaan yang rela mengorbankan segalanya demi negaranya. Drama ini juga dibintangi oleh Yoo Jae-myung, Kang Hana, Kim Yo-jin, sama Gong Seung-yeon yang akan tampil sebagai pemeran spesial. Drama ini dijadwalkan untuk tayang di tahun 2027. Macam lama. Hwa Nam-jun tuh yang itu kan?

ngebas-ngebas gimana gitu kan. Di Royal Nemesis tuh dia tantrum-tantrum gemes gitu ya. Tantrum-tantrum gemes. Nonton ya, belum nonton. Ini di mana gitu ya? View. Aku lupa loh, Royal Nemesis tuh Netflix. Enggak sih? Ntar, my Royal Nemesis. Iya bener, Netflix, lupa. Itu seru, seru, seru. Royal Nemesis udah tamat juga. Jadi kalau misalnya mau nonton sambil nungguin drama terbarunya Hwa Nam-jun ya, 2027 kan masih lama ya. Jadi nonton dulu aja My Royal.

We go kah featuring Sam yang judulnya I Love. Ini juga asik banget musiknya guys. Kalau misalnya mau di request sudah ada di playlist kita ya. Tapi jangan di request hari ini, kamu udah diputerin next week aja ya. Oke, berita berikutnya dari Pak Ujin dari Absolute Six yang sudah bergabung dengan agency Paramusic. Paramusic ini adalah label rekaman dan perusahaan hiburan yang terdiri dari para eksekutif veteran dengan pengalaman bertahun-tahun di industri K-pop. Lucu ya. Perusahaan ini merupakan rumah bagi UNITE juga. Jadi Pak Hujin pertama kali itu dikenal melalui ajang Produce 101 season yang kedua di Mnet tahun 2017. Dimana dia debut sebagai anggota 101. Dia kemudian debut lagi nih bareng sama Absolute Six di tahun 2019 sebagai dancer utama ya, main dancer dan rapper utama. Oh, nah sebelum grup tersebut baru-baru ini mengumumkan hiatus dari aktivitas grup. Ini Absolute Six. Terus akhirnya dia join ke Paramusic. Jadi kita tunggu aja nanti karya terbaru dari Pak Hujin ya. Lucu banget sungguh lagu ini tuh pianonya yang gemes gitu. Oke, terus berikutnya ada mantan anggota The Seraphim yaitu Kim Garam yang resmi memulai babak baru dalam karirnya setelah menandatangani kontrak eksklusif dengan manajemen GUL. Jadi selama beberapa tahun terakhir dia diketahui telah mempersiapkan dirinya untuk mengikuti pelajaran acting, pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Jepang, kemudian mengembangkan berbagai keterampilan kreatif lainnya. Nah guys, kembalinya Kim Garam ke industri hiburan ini terjadi sekitar 4 tahun setelah dia meninggalkan The Seraphim di tahun 2022. Nah pada saat itu kan dia hengkang dari grup di tengah kontroversi tuduhan bullying yang terjadi di sekolahnya gitu, dan terungkap catatan disiplin terkait kekerasan sekolah.

Oke, terus berikutnya ada leader sekaligus member tertua dari Absolute Six, yaitu Jung Woong, yang resmi memperpanjang kontraknya dengan Brand New Music, agensi yang dipimpin oleh Rimmer. Jung Woong debut sebagai vokalis utama dari Absolute Six di tahun 2019. Setelah aktif bersama dengan grup, dia juga menunjukkan berbagai sisi kemampuannya melalui program hiburan, proyek kreatif, sampai ke aktivitas menulis dan menciptakan lagu. Sementara itu, Absolute Six baru-baru saja menyelesaikan konser perayaan ulang tahun debut ketujuh mereka yang berjudul 6-7 di bulan Mei lalu. Nah, sekarang para member itu lagi istirahat dulu sebentar dari aktivitas grup dan bakalan fokus dengan kegiatan individu untuk beberapa bulan mendatang.

Okay, ini adalah lagu dari Min Hyuk, membernya Monsta X, judulnya Reaching. Oke, terus ya, berita berikutnya tentang pernikahan dan kelahiran. Pernikahan ada nggak? Ada, kalau nggak salah. Oke, jadi di tanggal 18 Juni, agensi dari Moon Chae-won, yaitu Blitzway Entertainment, mengatakan dalam sebuah pernyataan di media kalau Moon Chae-won akan menikah di tanggal 28 Juni, hari Minggu ya gitu ya. Jadi awal April lalu, Moon Chae-won secara pribadi mengumumkan pernikahannya melalui surat yang menyentuh hati kepada para penggemarnya. Jadi pernikahannya akan diadakan di tanggal 28 Juni di Seoul dengan dihadiri keluarga, kerabat dekat, dan kenalan aja karena sifatnya pribadi. Terus kan tunangannya itu non-celebrity ya, dan biasanya memang kalau misalnya ada selebriti yang menikah dengan non-celebrity biasanya lebih private gitu loh si pernikahannya tuh. Selamat! Terus berikutnya ada Jang Seo-jin yang sebelumnya dikenal dengan Soye dari grup Gugudan ya. Nah, dia juga mengumumkan kabar bahagia mengenai pernikahannya. Jadi, di tanggal 20 Juni kemarin, Seo-jin itu membagikan foto-foto pre-weddingnya di Instagram pribadinya. Terus dia mengungkapkan kalau dia akan resmi menikah di bulan Agustus nanti. Calon suaminya adalah pengacara, guys. Jadi non-celebrity juga ya. Selamat! Sekarang kita ke kelahiran. Ada aktris Tambora yang mengumumkan kelahiran putra pertamanya di tanggal 17 Juni melalui media sosial pribadinya. Jadi di postingannya itu Tambora mengungkapkan kalau sang bayi yang punya nama panggilan janinnya itu Kong Ao lahir di tanggal 15 Juni. Dia awalnya berharap bisa menjalani persalinan normal setelah mempersiapkan diri dengan olahraga dan menjaga pola makan. Tapi ternyata, karena cairan ketubannya hampir habis ke waktu pemeriksaan terakhir, akhirnya dia harus menjalani operasi sesar darurat demi keselamatan bayi. Nah, Bora bilang dia sempat ketakutan dan nangis gitu ya. Ya, pasti ya khawatir banget gak sih gitu. Ketika tahu kalau misalnya harus menjalani operasi mendadak. Tapi akhirnya berhasil ketemu putranya dengan keadaan selamat dan juga sehat di malam harinya. Yeay! Oke, terakhir setelah 4 tahun menikah, Nam Kung Min sama sang istri Jin Arum akan segera menjadi orang tua ya. 18 Juni kemarin, agensinya Nam Kung Min itu mengumumkan kabar gembira tersebut. Nam Kung Min sama Jin Arum itu menikah pertama kali ketemu tahun 2015 sebagai sutradara dan aktor melalui film pendek Light My Fire yang disutradarai oleh Nam Kung Min. Nah, terus mereka menjalin hubungan nih dan secara resmi mengakui hubungan mereka di tahun berikutnya. Setelah 7 tahun pacaran, guys, akhirnya mereka menikah di bulan Oktober tahun 2022. Oke, aku bacain requestan ya teman-teman ya. Ini udah ada beberapa requestan yang masuk. Mana nih? Ntar ya. Lo. Sebentar. Oke. Dari AS135 mau request lagunya 80s. Oh, enggak ada judulnya. Jadi aku pilihin aja ya. 80s. Salam-salam buat Junsi, Grace, Mei Jun, Ko Robert, Chi, Sandra, Loren, Chin Liang, Tian Chin, Wisastra, Yi Chen, mendengar setia Asiatic, kru alumni Darbak 86 sampai 2008, Grace yang

Salam-salamnya buat Nona Penyiar, member Ive dan juga Dive. Terima kasih. Terus ada dari AS 413, request lagu Zodiac yang terlalu dice, Lemonade, Phantom Fire, atau Jimin With You. Nanti aku cari yang mana, yang ada yang mana nanti aku puterin ya. Salam-salamnya, hai, aku baru kemarin menamatkan novel Harry Potter dan Kamar Rahasia. Oke, okay, yang pertama ya berarti ya. Harry Potter dan Kamar Rahasia itu yang pertama kan? Agak lama sih baca, tapi seru juga. Next baca novel yang lebih tebal lagi, kayaknya seru. Eh, seru banget loh. Ini beresin Harry Potter ya. Dilanjutin gitu maksudnya. Harry Potter dan Kamar Rahasia itu kan yang pertama. Enggak, yang pertama tuh

apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Iya, udah waktunya buat Grace pamit ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di hari Jumat nanti bareng-bareng sama Jensi. Selamat beristirahat semuanya. Lupa kan? Mampir-mampir ke Podcast Asiatik ya di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Noise. Oke, kalau gitu Grace pamit ya. Sehat-sehat terus semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Shalom para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan seorang ayah yang tidak menyerah. Firman Tuhan diambil berdasarkan Mazmur 103 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Saya masih ingat waktu kecil saya jatuh dari sepeda berkali-kali. Ayah saya tidak pernah mengambil sepeda itu dan membuangnya. Ia malah memperbaiki stang yang bengkok, memperbaiki rantai yang terlepas ke posisi yang seharusnya. Lalu ia meniup lutut saya yang lecet dan berkata, "Coba lagi." Saya benci saat itu, tapi sekarang saya bersyukur. Ia tidak menyerah untuk hadir dan mendidik saya. Ini adalah sebuah kesaksian sederhana dari seorang anak yang terkesan dengan ayahnya. Sekalipun tidak sempurna, baginya ia adalah ayah yang terbaik, yang selalu mendukung dan memberi perhatian. Bagaimana dengan Anda? Figur seperti apa ayah Anda? Silakan setiap anggota care group dapat menceritakan momen penting dan tidak terlupakan dalam kebersamaan Anda dengan ayah. Peran seorang ayah itu bersifat paradoks. Di satu sisi penting, namun juga tidak mudah dan menakutkan. Di satu sisi sebagai ayah kita harus bangga, karena kita memiliki peran yang sangat penting dan berpengaruh di dalam keluarga. Dalam bukunya yang berjudul Be a Better Day Today, Gregory Slayton mengatakan, tidak ada tugas yang lebih penting di dunia daripada menjadi seorang ayah yang baik. Dan Anda adalah orang dengan kriteria terbaik di seluruh dunia untuk tugas itu bagi keluarga Anda. Anda tidak tergantikan. Tapi jangan lupa di sisi lain, di dalam menjalankan peran penting, pada kenyataannya tidaklah mudah. Wilhelm Busch pernah berkata, menjadi ayah tidaklah sulit. Menjadi ayah yang benar itulah yang sulit. Buktinya tidak sedikit anak dengan kenangan buruk bersama ayah mereka. Ayah yang tidak hadir, ayah yang menyerah dan pergi, ayah yang keras tanpa kasih, ayah yang tidak peduli dan pemarah, dan sederet sikap buruk lainnya yang membuahkan luka dan trauma. Kita harus akui kenyataan bahwa tidak ada ayah yang sempurna. Bahkan ayah terbaik sekalipun memiliki keterbatasan. Karena itu pada akhirnya kita perlu mengalihkan pandangan kita kepada Allah yang kerap menyatakan dirinya sebagai Bapa yang sempurna. Dialah figur ayah yang ideal di mana melaluinya kita dapat memahami seperti apa kasih dari seorang ayah yang sejati. Khususnya melalui Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-13 sampai ayat 14 serta Ibrani pasal 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 membawa kita untuk mengenal Dia sebagai Bapa yang tidak pernah menyerah mengasihi kita dalam kelemahan kita dan tidak pernah menyerah membentuk kita menjadi serupa dengan kehendak-Nya. Yang pertama, kasih yang lembut dan penuh perhatian. Mazmur 103 adalah mazmur pujian yang berpusat pada kemurahan dan kasih setia Allah. Menariknya, ketika Daud ingin menggambarkan kasih Allah yang begitu besar, ia memilih gambaran yang sangat dekat dan personal, yaitu kasih seorang ayah kepada anaknya. Daud menulis, "Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia." Sebab ia tahu apa kita ini, ia ingat bahwa kita ini debu. Kata sayang di sini dalam bahasa Ibrani adalah menggunakan kata raham, menegaskan belas kasihan yang mendalam, kasih yang lahir dari ikatan yang sangat intim. Kata ini berasal dari akar kata rehem yang berarti rahim, dari seorang ibu. Dalam budaya Ibrani, rahim dipandang sebagai simbol tempat kehidupan dipelihara, dilindungi dan dikandung dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Dengan kata lain, kasih yang digambarkan di sini bukanlah kasih yang dingin, rasional, formal atau sekedar kewajiban. Ini adalah kasih yang penuh kelembutan, perhatian dan keterikatan emosional yang mendalam. Hal ini menjelaskan dimensi lain dari kasih Allah yang bersifat maternal. Namun yang menarik, alasan Allah mengasihi bukanlah karena anak-anak-Nya ideal dan layak dikasihi, tetapi justru karena Ia mengenal mereka rapuh, terbatas, fana, mudah hancur, mudah diterbangkan angin,
tidak memiliki kekuatan dalam dirinya sendiri. Sebagaimana dikatakan di ayat yang ke-14 bahwa ya ingat bahwa kita ini debu. Di dunia ini banyak ayah yang mudah menyerah dan berhenti mengasihi karena kecewa dengan anaknya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi Allah Sang Bapa Surgawi tidak bersikap demikian. Sejak awal sudah tahu realitas hidup kita dengan segala keterbatasan dan kerapuhannya yang membuat kita mudah gagal, mudah jatuh dalam dosa, terkadang ragu, takut dan tidak setia, dan Ia tetap memilih untuk memutuskan untuk mencintai kita. Ia selalu membuka tangan, memeluk kita dan memulihkannya. Ia tidak pernah berhenti mencintai kita apapun keadaannya. Tozer dalam salah satu buku yang ia tulis menegaskan kebenaran ini bahwa Allah mengenal hal terburuk tentangmu, namun Dia adalah pribadi yang paling memikirkan kebaikanmu. Kasih-Nya tidak didasarkan pada siapa dirimu, melainkan pada siapa dirinya. Dia tahu realitas dirimu yang

Yang kedua, kasih yang keras dan membentuk. Jika Daud memperlihatkan Allah sebagai Bapa dengan kasih yang lembut, maka penulis Ibrani menyingkapkan sisi lain kasihnya, yaitu kasih yang keras dan membentuk. Allah tidak pernah menyerah untuk menegaskan komitmennya bukan dengan memanjakan, melainkan dengan berani membentuk hidup kita. Sebagaimana seorang ayah yang mengasihi anak-anaknya, pasti ia akan mendidiknya dengan keras dan disiplin untuk membentuk anaknya makin dewasa. Sebagaimana yang dikatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak laki-laki. Kata ganjaran di sini berarti mendidik, mendisiplinkan, bukan hukuman yang menjatuhkan dan menghancurkan. Dalam dunia Yunani, kata paideia mengandung arti atau merujuk pada seluruh sistem pendidikan, pelatihan fisik, mental, dan moral untuk membentuk seorang anak menjadi warga negara yang dewasa, tangguh, dan berguna. Jadi fokus utama paideia bersifat formatif atau membentuk karakter. Dengan demikian, mendidik dengan keras di sini bukan cambuk yang menghukum, tetapi sebuah pahat untuk membentuk hidup makin dewasa. Itulah sebabnya seringkali Tuhan menggunakan penderitaan untuk mendidik kita, bukan karena ia benci kepada kita dan sedang menghukum kita karena dosa-dosa kita, tetapi karena ia mengasihi kita untuk membentuk kita menjadi lebih dewasa rohani, sebab ia adalah Bapa yang mengasihi kita, bukan hakim yang memvonis kita. Meski prosesnya menyakitkan dan mendatangkan duka cita, namun hasilnya adalah buah kebenaran yang mendatangkan damai. Allah tidak pernah salah dalam mendidik kita. Semua itu demi kebaikan kita agar kita mengambil bagian dalam kekudusannya, makin terpisah dari dosa, dan hidup dalam karakter Kristus yang terus bertumbuh. Jadi yang paling mengerikan bukan beratnya didikan Allah yang harus kita tanggung, justru ketika kehidupan berjalan mulus dan nyaman tanpa adanya koreksi. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Kasih seperti apa yang Allah tunjukkan sebagai kasih seorang bapa kepada anak-anaknya, sebagaimana yang dijelaskan dalam dua teks di atas? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Tindakan konkret seperti apa yang Anda dapat lakukan, khususnya sebagai seorang ayah, untuk menyatakan kasih yang tidak pernah menyerah untuk memberi perhatian dan membentuk? Akhirlah kehidupan Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita di dalam mentaati firman-Nya. Bagaimana kita diingatkan bahwa Allah adalah Bapa yang baik, yang berkomitmen untuk terus mencintai kita. Apapun keadaan kita, cinta yang utuh dan sempurna, yaitu cinta yang lembut dan juga keras, membentuk hidup kita makin serupa dengan Kristus. Mari kita juga belajar untuk mencintai sebagaimana cinta yang Tuhan telah nyatakan kepada kita, khususnya sebagai ayah, di tengah tanggung jawab yang tidak mudah. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan untuk terus belajar mencintai anak-anak, mencintai keluarga setiap kita, sehingga melalui kehidupan kita, Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health! Hampir sebagian besar serat pada pir terdapat pada kulitnya. Kulit pir juga mengandung flavonoid yang bersifat antioksidan dan antiinflamasi.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time. Saatnya buah-buahan. Kandungan serat dalam cermai mampu menyehatkan organ pencernaan sehingga bisa terbebas dari masalah sembelit. Mengkonsumsi cermai juga dapat menjaga syaraf dan otot dalam keadaan stabil, karena kandungan potasium dalam buah cermai sangat baik untuk kesehatan syaraf dan otot-otot.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Leci memiliki sifat astringen yang dapat membersihkan pencernaan dari racun-racun dan bakteri penyebab sakit perut. Leci juga merupakan sumber fosfor dan magnesium yang membantu untuk mempertahankan kekuatan tulang.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time. Saatnya buah-buahan. Manfaat apel. Peneliti dari University of Oxford di Inggris menemukan bahwa makan satu apel setiap hari dapat mencegah serangan jantung dan kematian akibat stroke setiap tahun. Penelitian dari Universitas Florida juga menemukan wanita yang mengkonsumsi minimal 75 gram apel setiap harinya selama 6 bulan berturut-turut memiliki tingkat kolesterol jahat yang lebih rendah dan tingkat kolesterol baik yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang tidak mengkonsumsi apel secara rutin.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Delima yang kaya akan vitamin C dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Polifenol dalam delima juga terbukti mengurangi proses biokimia yang terkait dengan alergi. Ekstrak delima dapat mencegah kerusakan ginjal dan melindungi ginjal dari racun yang berbahaya. Selain itu, delima juga melindungi hati dan membantu untuk meregenerasi hati yang mengalami kerusakan.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah, kembali lagi saya penginjil Fabiola Yustein akan membawakan program Indah bersama Tuhan hari ini secara live. Dan program ini bisa diikuti kembali nanti malam, akan diputar ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi para pendengar yang memiliki pergumulan atau pokok doa yang rindu untuk didoakan, silakan kirimkan kepada kami melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567. Sekali lagi kirimkan di nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, kemudian pokok doa pribadi saudara. Nanti setelah renungan disampaikan, kita akan setiap pokok doa yang masuk akan langsung saya bawa di dalam doa. Pendengar Suara Indah, sebelum kita masuk di dalam renungan kita hari ini, sebelumnya kita siapkan hati dengan satu kidung pujian yang membawa kita untuk kita masuk di dalam renungan kita hari ini. Selamat

Pendengar yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dihiburkan dengan satu kidung pujian yang menyiapkan kita untuk masuk di dalam renungan kita hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang arti pentingnya mengucap syukur. Untuk itu, mari kita satu dalam doa sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami menjadi satu hari yang juga saat kami datang pada Tuhan untuk bersyukur. Ketika Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh hidup, kami masih diberikan nafas kehidupan, kami masih diberikan kekuatan, kami masih diberikan kemampuan dan semua yang masih kami miliki hari ini, kami mau mengucap syukur. Dan itulah sebabnya kami juga rindu Tuhan, Engkau berkati kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah firman kehidupan itu sendiri. Apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami semua hari ini, kami percaya itulah isi hati Tuhan untuk kami boleh hidup di dalam kehendak Tuhan dan mempercayai Engkau sepenuhnya. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami hari ini dan biarlah firman ini menolong kami untuk kami terus hidup di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan melihat satu ayat Alkitab dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 15. Tema renungan kita hari ini adalah pentingnya mengucap syukur. Kita lihat satu ayat saya mengangkat dari Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-15 yang berkata demikian. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Sekali lagi saya baca untuk kita. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saya boleh bertanya di pagi ini, ketika para pendengar bangun pagi, apa ucapan syukur pertama yang disampaikan kepada Tuhan? Atau ketika kita menutup malam, sebelum kita beristirahat, hal apa yang kita ucapkan syukur kepada Tuhan? Ada banyak orang mengabaikan tentang bersyukur. Mereka menganggap bahwa bersyukur itu kalau kita dapat berkat yang besar, kita dapat keuntungan yang besar, kita punya ini dan itu. Artinya segala ucapan syukur itu dikaitkan dengan perolehan atau apa yang kita dapatkan, apa yang membahagiakan kita, baru kita bersyukur. Ada satu kalimat yang mengatakan bahwa ada satu penyembahan yang paling sulit dipalsukan, yaitu bersyukur. Penyembahan yang sulit untuk dipalsukan adalah korban syukur. Karena apa? Bersyukur itu berhubungan antara kita dan Tuhan, relasi kita dan Tuhan. Di dalam kitab Ibrani yang kita baca tadi di dalam ayatnya yang ke-15, kita melihat bahwa kitab ayat ini mengingatkan kepada kita akan satu sikap iman yang sederhana. Sangat sederhana, namun sangat dalam sekali, yaitu bersyukur. Bersyukur menjadi satu hal yang penting. Dikatakan alasan untuk kita bersyukur, dikatakan sebab itu marilah kita oleh Dia. Jadi di sini oleh Dia, Dia ini adalah huruf besar. Artinya oleh Dia, artinya oleh Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Tuhan. Jadi karena Tuhan, kita senantiasa
mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Jadi di dalam ayat ini mengingatkan kita akan satu sikap iman yang sederhana tapi mendalam, yaitu bersyukur kepada Tuhan secara terus-menerus. Di dalam bagian ini, ayat ini juga menegaskan bahwa salah satu bentuk ibadah yang paling nyata adalah mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur bukan hanya dengan kata-kata yang keluar dari bibir kita, tetapi sebagai buah dari bibir dan hati kita, dan memuji Dia di setiap hari. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Jadi kita melihat bahwa sikap mengucap syukur itu adalah kerinduan hati Allah kepada kita. Untuk supaya apa? Kita tahu apa yang Dia kerjakan di dalam hidup kita. Kita mengerti bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kita adalah karena Dia, karena Tuhan. Sehingga dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya bukan hanya di hal-hal yang tertentu, bukan hanya pada waktu kita bahagia, bukan ketika kita mendapatkan hadiah, bukan ketika kita mendapatkan uang yang banyak. Semua kita ukur dengan nilai ekonomi baru kita bersyukur. Jadi bersyukur itu dikatakan dalam segala hal. Artinya dalam kesusahan kita, dalam kesenangan kita, dalam sakit kita, dalam sehat kita, itu merupakan satu sikap di mana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengingat tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, mengingat tentang campur tangan Tuhan. Mengucap syukur bukan hanya ketika kita merasa kita sembuh dari penyakit, tetapi bagaimana ketika Tuhan izinkan kita mengalami sakit. Di situ juga kita menempatkan diri untuk kita bersyukur. Karena bersyukur merupakan respon kita kepada Allah. Karena apa? Dia yang sudah menyatakan, Dia yang sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Jadi bersyukur bukan hanya menyangkut masalah kita dapat apa. Tapi bersyukur kita merupakan satu sikap ketika kita mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Efesus 2 ayat 8 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Bukan usaha kita boleh mendapatkan keselamatan, melainkan sebagai pengakuan bahwa bersyukur kita mengakui bahwa segala sesuatu yang baik datang dari Allah. Ketika kita mengingat kasih kesetia Tuhan, ketika kita mengingat kasih karunia-Nya yang Dia berikan kepada kita, maka ucapan syukur menjadi cara kita untuk merespon pemberian itu. Jadi pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada begitu banyak hal di dalam hidup kita. Artinya seluruh bagian hidup kita menjadi alat untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan bersyukur akan mengubah fokus kita dari masalah kepada pribadi yang besar. Ketika kita menghadapi masalah, coba kita bersyukur. Kita bawa dalam rasa syukur. Artinya Tuhan masih peduli kepada kita sehingga Dia izinkan kita mengalami masalah. Jadi bersyukur mengubah fokus kita dari masalah kepada pribadi yang besar, kepada pribadi yang dahsyat, yaitu Tuhan. Ketika kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan segala sakit penyakit, ketidakpastian, Firman Tuhan mengarahkan kita, mengajarkan kita untuk kita bersyukur. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saudara tahu tentang kisah Ayub. Ketika Ayub diizinkan Tuhan mengalami masalah di dalam hidupnya,
masalah yang dihadapi Ayub bukan masalah kecil. Bukan hanya masalah sakit penyakit. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan dia mengalami pencobaan, dia di situ diuji. Bukan hanya kepada kekuatan fisiknya, tetapi bagaimana kekuatan finansialnya secara ekonomi habis. Kalau harta masih bisa dicari, tetapi dia harus kehilangan semua anak-anaknya. Ini yang paling menyedihkan. Dan di dalam keadaan yang seperti itu, dalam kondisi yang seperti itu, seharusnya dia mendapat dukungan, kekuatan dari istrinya. Tetapi istrinya justru menyuruh dia, kutukilah Tuhanmu. Ada kekecewaan yang sangat dalam. Ada sakit yang sangat perih. Tapi kita perhatikan apa yang diucapkan oleh Ayub ketika dia tahu dan dia melihat bahwa apa yang dia alami adalah cara Tuhan memproses dia. Dan dia berkata di dalam Ayub 1 ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia tahu segala milik dia, apapun yang ada di dalam genggaman dia, apapun yang menjadi kesukaan dia, apapun yang menjadi kebahagiaan dia adalah milik Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mengambil semua itu, dia tahu apa yang dia harus katakan. Dia hanya bisa berucap, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Artinya dia ada di sebuah kesadaran bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan. Dia sadar betul bahwa hidup manusia itu terbatas. Dia tidak akan hidup selamanya. Sehingga apa yang hilang dari hidup kita, apa yang hilang dari hidup Ayub, kita harus tahu bahwa itu adalah milik Tuhan. Sehingga dia hanya kembalikan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sikap bersyukur memindahkan perhatian kita dari satu keluhan kepada pengakuan kita atas semua kebaikan-kebaikan Allah. Allah yang tetap setia, Allah yang selalu menopang. Sehingga dengan demikian hati kita yang dipulihkan oleh Tuhan ketika kita sedang dalam keadaan kecewa, ketika kita dalam keadaan ketidakpastian, Tuhanlah yang memberikan kepastian. Kita diberikan kedamaian meskipun keadaan kita belum berubah. Kita tahu bahwa segala sesuatu kita serahkan kepada Tuhan. Dengan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, maka kita sungguh bisa merasakan bahwa apa yang kita jalani di dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan di dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan saja. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 dia katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan. Jadi apapun situasi kita, kita serahkan kepada Tuhan dan kita ingat untuk selalu bersyukur. Ketika kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka dikatakan ada damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal pikiran kita.
Dialah yang memelihara hati kita. Karena apa? Karena Kristus. Jadi bersyukur itu menjadi satu bentuk ibadah kita yang terus menerus kepada Tuhan. Sehingga di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 berkata, ibadah ini menekankan ucapan syukur sebagai pengorbanan mulut kita. Sebagai bentuk ucapan syukur kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kadangkala kita menganggap bahwa ketika kita dalam masalah yang paling berat, ada di dalam sebuah tekanan yang paling berat, sulit bagi kita untuk membuka mulut kita, ucapan bibir kita untuk berkata bersyukur. Seringkali terjadi, kita lebih menyalahkan diri, kita lebih menyalahkan Tuhan, kita lebih menyalahkan situasi, kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan keadaan. Ucapan syukur itu harus keluar dari mulut bibir kita sebagai satu bentuk pengorbanan untuk kita datang pada Tuhan bersyukur meskipun keadaannya tidak baik-baik saja. Jadi bersyukur itu membentuk karakter rohani kita. Menjadikan kebiasaan bersyukur itu di dalam hidup kita membawa kita untuk kita melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Kebiasaan mengucap syukur menumbuhkan kerendahan hati dan ketergantungan kita kepada Allah. Dan lebihnya, kebahagiaan, damai sejahtera Tuhan sediakan. Sehingga di dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, Tuhan memberi kita kemampuan untuk kita bisa tahan uji. Pribadi-pribadi yang bersyukur akan lebih mampu melihat tangan Tuhan bekerja dalam bahkan hal-hal kecil, apalagi kepada hal-hal besar. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang bisa kemudian menjadi perenungan bagi kita? Ketika Alkitab memberikan kepada kita tuntunan, dorongan untuk kita terus mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan dalam puji-pujian, korban syukur dari bibir kita yang keluar dari mulut bibir kita yang mengakui tentang kebesaran Allah. Bahkan di tengah-tengah segala kesesakan kita, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita selalu bersyukur.

menyebutkan di dalam setiap hari hal-hal apa, setidak-tidaknya 2 atau 3 hal yang kita syukuri di hari itu. Kita melatih lidah kita untuk terus memberikan pujian, ucapan syukur kita di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah permasalahan kita, bahkan di tengah-tengah kita bersama-sama dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita. Mari kita melatih kita untuk kita berbicara dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tidak hanya kita mengeluarkan segala keluh kesah kita, tetapi mari kita tunjukkan rasa syukur kita bahwa segala persoalan di dalam hidup, masalah yang kita hadapi, ada tangan Tuhan yang terus menggenggam kita, ada tangan Tuhan yang selalu menuntun kita. Bawalah setiap syukur kita di dalam kehidupan kita untuk kita terus memuji Tuhan. Kita memuji, mengucap syukur bersama untuk menjadi satu pribadi yang tidak hanya bersyukur ketika kita diberikan kesenangan karena apa yang kita doakan dikabulkan, tapi kita bersyukur bahkan di keadaan-keadaan di mana kita belum menemukan jawaban-jawaban Tuhan dari doa-doa kita. Mari kita tetap bersyukur. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ucapan syukur menjadi alat untuk kita memuliakan Tuhan, yang membentuk kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Iblis tidak suka ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Dia ingin selalu kita, menjerat kita kepada keluh kesah. Tapi ketika kita mengarahkan hati kita, mulut bibir kita untuk bersyukur kepada Dia, kepada Tuhan yang hidup, maka kita tahu ada kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita. Dialah yang mendorong kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi mari kita memulai hari ini dengan terus bersyukur kepada Tuhan. Biarkan ucapan syukur itu menjadi perkataan-perkataan membangun di dalam hidup kita, menjadi satu ucapan-ucapan yang keluar dari mulut bibir kita, dari hati kita. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita, mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita jadikan kehidupan beriman kita untuk terus bersyukur di dalam Tuhan, karena kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan lagi kepada kami tentang pentingnya kami bersyukur. Ketika kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kami untuk bersyukur dalam segala hal, maka kami tahu Tuhan, ketika kami bisa bersyukur dalam segala hal, ada kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan terus menyertai kami dan meneguhkan kami, menghadirkan damai sejahtera dalam hidup kami, sehingga meskipun kami belum melihat jawaban-jawaban dari pergumulan kami, kami tetap percaya bahwa kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, yang akan selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu untuk terus mengingat dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dan Tuhan, tolonglah kami untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

SMS atau WhatsApp dengan pokok-pokok doa saudara di nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi. Saat ini kita akan berdoa untuk mereka yang sudah mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami. Ada Ibu Meliana di Batu Jajar, Ibu Ella di Cipadung, dan ada Ibu Iin di Pindad Utara, Bapak Matius di Holis, Bapak Kris di Geger Kalong. Bapak Ibu Saudara yang saya sebutkan namanya, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita serahkan semua pergumulan, sakit, penyakit kita dengan tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala kondisi apapun dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa hari ini Tuhan ada begitu banyak lagi pendengar suara indah yang membawa pergumulan-pergumulan mereka di hadapan Tuhan. Karena menyadari bahwa hanya Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan sejati di dalam apapun yang sedang dihadapi. Dan saat ini hamba berdoa menyerahkan untuk para pendengar suara indah yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Ibu Meliana di Batu Jajar. Ibu Meliana yang terus bergumul dengan kesembuhan kakinya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah dan Engkau melawat serta memberikan kesembuhan kepada hambamu ini. Dan biarlah semua proses medis yang dijalani Tuhan pakai untuk menjadi alat kesembuhan bagi kaki Ibu Meliana. Kami berdoa kiranya Ibu Meliana terus menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Doa kami juga kami naikkan untuk anaknya Revalina dalam studinya. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Kami percaya bahwa Engkau yang akan menolong anak ini untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan dan dia boleh menjadi pribadi yang juga Tuhan memiliki pengetahuan yang baik, yang sungguh-sungguh Tuhan dia pakai untuk kemuliaan Tuhan juga. Berkati di dalam pendidikannya dan biarlah kehidupan Revalina diberkati Tuhan. Berkati juga untuk suami dari Ibu Meliana, biarlah Tuhan memberkati dalam semua pekerjaannya. Tuhan buka jalan bagi banyak berkat-berkat bagi keluarga ini. Melalui setiap pekerjaan suaminya, Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan, dan berikan limpahan syukur, limpahan berkat di dalam keluarga ini. Terima kasih Bapa, kami juga doakan untuk Ibu Ella di Cipadung. Kami doakan Tuhan untuk Bapak Salim yang sakit diabetes dan sedang menjalani pengobatan lanjutan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan kesembuhan melalui setiap obat-obatan yang dipakai, penanganan medis. Dan terlebih lagi Tuhan juga berikan hikmat kepada Pak Salim untuk Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa menyerahkan untuk kesehatan Ibu Popon. Kami terus berdoa kasih kuasa Tuhan terus bekerja dengan nyata di dalam kehidupan hambamu ini. Dan Tuhan menyembuhkan dan menguatkan Ibu Popon sehingga Ibu Popon Tuhan boleh kembali Tuhan sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pekerjaan suami Ibu Ella dan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berkati. Tuhan berikan yang terbaik, beri kekuatan, kesehatan dan berkat-berkat Tuhan, Tuhan berikan dari setiap pekerjaan yang dikerjakannya. Kami juga mau mendoakan untuk keponakan Natasha, Vanessa, Mela yang sedang mencari pekerjaan. Kami juga Tuhan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan waktu yang tepat sehingga Natasha, Vanessa dan Mela boleh mendapatkan pekerjaan tepat pada waktunya. Kami doakan juga untuk anak Feby dalam studi dan untuk kesehatan seluruh keluarga. Kami juga berdoa Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Dan biarlah Tuhan memberkati Ibu Ella di dalam segala hal dan biarlah senantiasa mereka boleh hidup di dalam ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga untuk Ibu Iin di Pindad Utara yang bergumul dengan sakit vertigo. Kami berdoa kuasa dalam nama Yesus adalah kuasa yang menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjama Tuhan Ibu Iin sehingga Ibu Iin boleh mengalami pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau menaikkan doa untuk Bapak Matius di Holis. Kami doakan Tuhan saat ini juga Pak Matius bergumul.

dengan pengobatan gejala katarak. Kami terus berdoa, Tuhan. Kuasa dalam nama Yesus adalah kuasa yang menyembuhkan. Tuhan juga menolong pergumulan di dalam sakit otot dan di dalam kesehatan keluarga di sepanjang 2026. Tuhanlah yang menolong sehingga Pak Matius dan seluruh keluarga boleh ada di dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Biarlah kesemua yang menjadi kerinduan hatinya diberkati oleh Tuhan. Kami juga menaikkan doa untuk Pak Kris Sina yang ada di Geger Kalong. Kami juga doakan untuk pergumulan Pak Kris untuk pemulihan pasca stroke. Kami berdoa biarlah dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjamah Pak Kris. Engkau melawat Pak Kris, bagian-bagian tubuhnya yang masih lemah, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau kuatkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga doakan untuk anak Joakim yang juga Tuhan terus bergumul dengan hipotonus, dan kami doakan semua proses medis, semua terapi dijalani dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah menjadi alat pemulihan bagi Joakim. Dan juga pergumulan Pak Kris dalam penjualan rumah, kami juga doakan Tuhan berkati, Tuhan buka jalan sehingga semua yang menjadi kerinduan untuk penjualan ini dapat terlaksana dan dalam waktu dan kehendak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan berdoa untuk para pendengar yang juga bergumul dengan kehidupan ekonomi keluarga. Kita akan doakan ada Ibu Kiokwa di Cimahi, dan kita akan membawa dalam doa juga untuk pergumulan mereka yang mencari pekerjaan, pendidikan, dan juga mereka yang mencari pasangan hidup. Kami terus membawa dalam doa. Mari kita berdoa. Kami juga menaikkan doa kami di hadapan Allah kami yang hidup dalam nama Tuhan Yesus untuk Ibu Kiokwa di Cimahi yang bergumul dengan kehidupan ekonomi keluarga. Tuhan memberkati hambamu ini dan keluarga, biarlah segala sesuatu Tuhan cukupkan. Bahkan pergumulan sebagai seorang ibu untuk anak-anaknya Mbak William dan Michelle di dalam pergumulan pasangan hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau buka jalan dan Engkau tuntun mereka agar mereka jalan di dalam kebenaran Tuhan, sehingga saatnya nanti waktu Tuhan, Tuhan pertemukan dengan pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan, takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan kiranya waktu Tuhanlah yang terbaik untuk memberikan pasangan-pasangan hidup bagi Michelle maupun juga William. Kami serahkan untuk kehidupan keluarga Ibu Kiokwa dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk Sharon dan Sherlyn, untuk pekerjaan dan pendidikan serta kerinduan masa depan mereka akan pasangan hidup. Kami berdoa Tuhanlah yang akan menolong, menyertai dan memberkati, sehingga mereka boleh memiliki apa yang menjadi kerinduan hati mereka di dalam takut akan Tuhan, dan mereka boleh bertemu dengan pasangan yang sepadan yang juga takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Susan, Maureen, Keisha, Angelina, Abed dan Axel. Kami Alex, kami serahkan semua ke dalam kuasa Tuhan. Ada kerinduan untuk mereka mendapatkan pekerjaan. Ada kerinduan untuk mereka, Tuhan, juga mendapatkan pasangan hidup. Ada kerinduan mereka, Tuhan, untuk pekerjaan mereka di Australia. Kami berdoa serahkan semua ke dalam kuasa Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang terjadi, yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Sehingga di dalam mereka menantikan jawaban-jawaban doa, biarlah mereka tetap bertekun kepada Tuhan. Dan mereka terus membaharui hidup mereka untuk terus hidup di dalam takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Sehingga kami percaya waktu Tuhanlah yang terbaik yang akan menjadi jawaban dari apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Kami serahkan semua pergumulan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Lani di Terusan Popo. Kami mau mendoakan Tuhan agar supaya Lani memohon dukungan doa agar hubungan dengan Mas Ardi dapat mendapatkan restu dari orang tuanya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang membuka hati, Tuhan yang tahu yang terbaik, dan biarlah Lani dan juga Mas Ardi boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal, sehingga hanya hati Tuhanlah yang dapat mengubah hati mamanya, sehingga mereka boleh mendapatkan apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Di dalam Tuhan Yesus mereka menemukan jawaban itu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus
Tuhan berkatilah. Selanjutnya kita akan berdoa untuk para pendengar Suara Indah hari ini bertambah usia. Hari ini di 23 Juni ada Bapak Susanto, ada Bapak Agus, ada Bapak Hajjai, dan ada Bapak Ignatius. Hari ini bertambah 1 tahun usia para pendengar Suara Indah, kami ucapkan selamat ulang tahun. Untuk itu mari sama-sama kita membawa di dalam doa. Kami juga mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk para pendengar Suara Indah hari ini yang Tuhan anugerahkan lagi 1 tahun usia. Ada Bapak Susanto, ada Bapak Agus, ada Bapak Hanjay dan Bapak Ignatius. Kami berdoa Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan untuk mereka boleh bertambah lagi usia menjadi waktu untuk mereka terus hanya hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan juga berkati dalam kehidupan keluarga mereka, berkati di dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, kesehatan mereka dan keluarga mereka. Kiranya Tuhan limpahkan segala berkat di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan Tuhan sukacita dari para pendengar Suara Indah ini di hari ini dalam mereka menerima lagi berkat Tuhan usia yang bertambah. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami naikkan rasa syukur dan terima kasih kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Hamba juga mengingat dalam doa untuk semua pendengar Suara Indah yang saat ini Tuhan mereka juga mungkin bergumul dalam hidup mereka dalam keadaan apapun, sakit penyakit, kehidupan ekonomi, relasi mereka. Kami berdoa Tuhan, Tuhan juga menolong dan menyertai sehingga apa yang menjadi pergumulan mereka di dalam Tuhan saja mereka mendapatkan jawaban. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa.

Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ada di penghujung acara program Indah Bersama Tuhan secara live, dan kami mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan pendengar Suara Indah untuk mengikuti program ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doa kepada kami, dan para pendengar yang mengirimkan pokok doa sesudah program ini berakhir, kami akan terus dukung di dalam doa untuk pergumulan-pergumulan saudara. Kirimkan terus kepada kami pokok-pokok doa saudara dengan mengirim dalam bentuk SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, kemudian pokok doa pribadi saudara. Suara Indah 92,1 FM, permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menjalani hari-hari kita dengan terus mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, dan ingatlah selalu untuk bersyukur kepada Tuhan. Saya, Penginjil Fabiola Yostein, mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.